0: dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: Alright, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
2: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
3: Probably, no.
2: He's my hall pass.
3: And if you look to your right, that's gonna be, yeah, nobody cares. No one cares. Keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Unilet, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di pada part kedua dengan serangkaian informasi dan juga sajian musiknya ya teman Pro 2. Yang pertama adalah manfaat minum air putih setelah bangun tidur nih teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu dilansir dari CNN Indonesia, pagi hari sangat penting nih untuk mengembalikan hidrasi tubuh. Kenapa perlu minum air putih segera setelah bangun tidur? Tubuh memerlukan air untuk tetap berfungsi normal secara alami. Tubuh juga kehilangan cairan selama tidur. Pagi hari pun jadi waktu ideal untuk minum nih teman Pro 2. Nah, minuman terbaik yang bisa kamu konsumsi adalah air putih. Jadi ada beberapa alasan kenapa kamu perlu minum air putih segera setelah bangun tidur. Yang pertama adalah membantu meningkatkan fungsi kognitif. Jadi menghidrasi tubuh setelah bangun tidur dapat mendukung kemampuan berpikir jadi lebih jernih dan mood lebih baik sepanjang hari. Yang kedua adalah mendukung pencernaan. Air membantu sistem pencernaan bekerja dengan meningkatkan motilitas lambung dan proses pemecahan nutrisi. Jadi dengan minum air putih di pagi hari bisa membantu mencegah sembelit. Yang ketiga adalah mendukung fungsi tubuh ya teman Pro 2. Air mencakup sekitar 60% dari tubuh manusia. Tubuh perlu air untuk hampir setiap fungsi fisiologinya. Beberapa fungsi tubuh yang didukung air yang terlain, yang pertama adalah pemecahan dan pengangkutan nutrisi agar dapat dipakai sel tubuh. Yang kedua adalah penyaluran oksigen ke sel tubuh. Yang ketiga adalah pengaturan suhu internal tubuh sehingga bisa mendinginkan dirinya sendiri. Yang keempat, menjaga jaringan seperti mulut, mata, dan saluran hidung tetap terhidrasi. Kelima, menjadi bantalan dan pelindung organ vital. Dan yang terakhir adalah memberikan pelumas pada sendi sehingga pergerakan tetap nyaman. Dan teman produk masih ada dua lainnya ya teman produk, mengenai manfaat minum air putih segera di saat setelah bangun tidur. So, yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilet, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy ya. Di edisi pada part keduanya, informasi selanjutnya mengenai manfaat minum air putih setelah bangun tidur segera ya, yaitu mencegah dehidrasi. Jadi pagi hari mungkin kamu gak haus, tapi sebenarnya tubuh sedikit dehidrasi sebab beberapa jam tidak mendapatkan asupan cairan ya Tempro 2. Tubuh kehilangan cairan akibat proses pernapasan, keringat, dan produksi urin selama tidur semalam. Dengan minum air putih setelah bangun tidur, kamu membantu mengganti cairan yang hilang sekaligus mencegah kelelahan dan lesu. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri membangun kebiasaan hidrasi yang sehat. Jadi idealnya kamu perlu segelas air putih saat bangun tidur. Terbiasa minum air putih di pagi hari membantu membangun kebiasaan dehidrasi yang sehat. Kebutuhan cairan harian tiap hari orang berbeda ya Tempro 2. Namun melansir dari Cleveland Clinic Academy of Nutrition and Dietetics merekomendasikan 3,1 liter untuk pria dan 2,1 liter untuk wanita. Dan nomor 2 itu dia informasi pertama buat kamu ya. Setelah ini masih ada informasi lainnya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, informasi selanjutnya buat kamu adalah taruh 5 tanaman ini di halaman, dijamin halaman aman dari kucing liar. Jadi teman Pro 2, dilansir dari CNN Indonesia, kucing membenci aroma beberapa tanaman yang kerap ditanam di halaman rumah. Taruh beberapa tanaman yang dibenci kucing ini supaya halaman belakang bebas dari kotoran. Yang pertama nih, tanaman lavender. Jadi gak cuma bikin tenang ya, tapi aroma lavender yang kuat juga bisa membuat kucing menjauh. Ini didapat berkat senyawa linalool yang menjadi komponen penting dalam penolak serangga gitu. Jadi gak ada salahnya ya menanam lavender di halaman rumah. Selain ngusir kucing liar, warna bunga yang keunguan juga bisa mempercantik halaman. Dan tenang aja nih teman Pro 2, tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan dapat bertahan dalam waktu lama tanpa air. Lavender juga bisa hidup di cuaca dingin. Yang kedua adalah bunga geranium. Bukan cuma warna bunga merah keunguannya yang cantik ya, bunga geranium juga gak disukai kucing. Kamu dapat menaruhnya di halaman rumah untuk mencegah kucing buang air sembarangan. Jadi

Perawatan cukup disiram secara teratur saat musim kemarau ya, Tempro 2. Dan selanjutnya adalah rosemary. Jadi kucing gak, apa ya, juga gak menyukai tanaman rosemary ini. Lagi-lagi penyebabnya adalah aroma kuat dari tanaman. Jadi rosemary mudah ditanam di dalam pot kecil, ia juga termasuk tanaman yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah daun mint nih, Tempro 2. Jadi peppermint juga dikenal dengan aroma yang kuat yang juga tidak disukai kucing. Tanaman peppermint di halaman rumah untuk mencegah kucing datang. Dan Tempro 2, demikian beberapa tanaman yang dibenci kucing. Semoga membantu buat kamu semua ya, Tempro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 7:55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di segmen selanjutnya kita akan beranjak di Cek Fakta Nusantara. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Angkatan Pro 2 masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen Spada Cek Fakta Nusantara. Nah, dalam Pro 2 informasinya adalah mengenai sejarah sinden, fungsi, ciri khas, dan cara menyanyi. Dan nomor 2, sinden ini berasal dari kata pasindian yang artinya kaya akan lembang atau nyanyian melantunkan lagu. Jadi penyebutan nama sinden juga memiliki filosofi lain, yaitu dari kata sendu dan ing atau nyelani dalam kurung emosional yang berarti menyayat gitu. Nah, dalam selain berasal dari kata pasindian, sinden juga bisa disebut waranggana yang berarti wara, yaitu perempuan, dan anggana yaitu sendiri. Namun sinden tidak hanya menyanyi atau melantunkan tembang ya, temprodu atau lagu Jawa sendiri. Ia juga bisa melantunkan tembang secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan pentas. Nah, menjadi bagian penting dari pertunjukan wayang, fungsi sinden gak hanya menjadi penyanyi dengan iringan musik gamelan. Sinden juga bisa menjadi penghibur saat adegan limbukan atau goro-goro, misal menari atau menjadi bahan lelucon dalang. Dan nomor 2, pada awal kemunculannya, posisi sinden saat pentas wayang berada di depan penari dan di belakang dalang serta pemain gender. Namun dalam perkembangan zaman, posisi sinden saat ini berubah menjadi di sebelah kanan dalang dan menghadap ke arah penonton. Dan nomor 2, perkembangan zaman yang terjadi pula membuat kemunculan sinden pria. Sinden pria ini memiliki suara merdu seperti wanita, namun tetap dengan dandanan laki-laki. Kehadiran seorang sinden tak lepas dari iringan musik Jawa ya, Tempro 2. Hal tersebut muncul sejak zaman kerajaan, yang pembuatan alat-alat musik Jawa berasal dari hasil bumi seperti gamelan, seruling, gong, genong, dan lain-lain. Bagi nomor 2, setelah ini akan Happy hadirkan ciri khas sinden. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di Cek Fakta Nusantara. Dan kita lanjutkan mengenai ciri khas sinden. Jadi sinden bukan sekedar penyanyi biasa ya, teman Pro 2. Di balik suara merdu mereka tersimpan ciri khas yang menjadikannya penjaga tradisi dan budaya Nusantara. Ciri khas ini membedakan mereka dengan penyanyi pada umumnya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam hazanah musik tradisional Indonesia. Beberapa sinden yang memiliki seperangkat lagu khusus yang dikuasai yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Lagu-lagu ini disesuaikan dengan iringan gamelan dan fungsinya dalam pagelaran, seperti untuk menggiring tarian, upacara adat, atau pertunjukan wayang. Kemampuan improvisasi juga menjadi ciri khas sinden ya Tempro 2. Mereka harus mampu menyesuaikan cengkok dan jalinan nada dengan suasana yang terbangun dalam selama pertunjukan tersebut. Penampilan sinden pun gak kalah menarik nih. Biasanya mereka mengenakan busana tradisional yang indah dan anggun sesuai dengan adat dan budaya setempat. Ciri khas sinden ini bukan hanya merupakan bukan hanya membuat suara mereka ini menjadi merdu ya, tapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan memperkaya hazanah musik tradisi Nusantara. Kemampuan dan keunikan mereka menjadikan sinden sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan. Selain ini akan Happy hadirkan informasi mengenai cara dan teknik menyanyi sinden. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di sejarah sinden ya, teman Pro 2, dan juga fungsi serta ciri khasnya. Dan selanjutnya adalah cara dan teknik menyanyi sinden. Jadi sinden ini memiliki cara atau teknik khusus dalam melantunkan lagunya ya, teman Pro 2. Jadi teknik tersebut dinamai dengan teknik sindenan. Teknik sindenan merupakan teknik vokal yang kompleks dan kaya ya, dengan berbagai unsur penting yang saling terkait. Nah, berikut ini adalah beberapa unsur penting tersebut. Yang pertama adalah teknik look. Nah, teknik ini melibatkan pengelolaan nada dengan melengkungkan atau membengkokkan nada. Yang kedua adalah teknik wilet. Dan teknik ini merupakan pengembangan cengkok dengan variasi melalui satu atau beberapa nada. Dan wilet dibagi menjadi 5 macam, yaitu wilet dadung, pinuntir, wilet lunging gadung, wilet ngombak banyu, dan wilet kodokan. Dua agak susah ya, tempro 2 pronunciation-nya. Dan selanjutnya adalah teknik gregel. Teknik ini merupakan pengembangan cengkok dengan menggetarkan satu nada yang biasanya dua nada di atas nada lintasan atau nada seles cengkok. Selanjutnya adalah teknik angkatan. Teknik ini merupakan menunjukkan pada tempat dimulainya sajian teks pada suatu gending. Angkatan terbagi menjadi beberapa irama seperti irama dados dan irama tanggung nih, tempro 2. Dan selanjutnya adalah teknik sele. Teknik ini menunjukkan pada nada akhir pada suatu lagu atau nada akhir pada tiap-tiap gairah. Dan yang terakhir adalah teknik pernafasan. Teknik ini mengatur pernapasan untuk membangun keutuhan sajian cengkok-cengkok sindenan, dan pernapasan mempengaruhi karakter sindenan. Jadi nomor 2, teknik-teknik sindenan tersebut digunakan oleh sinden untuk menghasilkan suara yang indah, penuh makna, dan mampu menyentuh hati para pendengar. Mempelajari teknik-teknik ini merupakan proses panjang dan penuh dedikasi, namun hasilnya akan sangat memuaskan. Nah, nomor 2, itulah tadi penjelasan tentang sejarah, fungsi, ciri khas, dan cara menyanyi sinden. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyebutan teknik-teknik sinden tadi ya, nomor 2. Dan untuk itu sekarang sudah menunjukkan pukul 08.52 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Sepada Prioritas Nasional. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kacasungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen pada prioritas nasional narkoba ataupun judol. Dan informasi buat kamu adalah mengenai ciri pengguna narkoba dilihat dari kondisi fisiknya. Yang pertama nih teman Pro 2, mengidam dan gejala penarikan. Jadi orang yang ketergantungan obat-obatan juga akan berubah dari sekedar mengidam obat-obatan menjadi membutuhkannya agar merasa lebih baik. Jadi bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan mulai mengalami gejala penarikan dalam beberapa jam setelah dosis terakhirnya. Jadi gejala-gejala tersebut bisa berupa serangan panik, insomnia, peningkatan detak jantung, kegoyahan atau kelemahan, sakit kepala, mual, kram otot, dan kecemasan atau kegugupan yang ekstrim. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan narkoba nih nomor 2. Jadi ketika ketergantungan mereka berkembang, pecandu obat terlarang ini harus mengonsumsi obat pilihan mereka dalam jumlah yang lebih besar untuk mengalami efek yang sama. Nah, toleransi yang tinggi bisa mendorong seseorang untuk mengonsumsi dosis yang menempatkan mereka pada risiko overdosis yang signifikan. Selanjutnya adalah perubahan penampilan. Jadi tempro 2, efek samping penggunaan narkoba yang berlebihan juga bisa menyebabkan perubahan pada penampilan fisik yang mungkin pelan-pelan mulai terlihat. Mata yang terus merah, pupil melebar, selalu terlihat lelah, penurunan berat badan yang drastis, dan kulit pucat adalah ciri-ciri pecandu narkoba yang umum. Perhatikan juga tekstur kulit, bengkak yang tidak normal atau memar juga bisa mengindikasi penyalahgunaan obat-obatan yang berkelanjutan. Masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RR Sungliat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya di pada prioritas nasional narkoba dan juga judol. Dan untuk ciri-ciri pencandu narkoba selanjutnya adalah perubahan perilaku. Jadi banyak pecandu obat terlarang ini yang juga menunjukkan perubahan perilaku kecil yang disebut sebagai tics nih teman Pro 2. Contohnya gatal terus-menerus di area tubuh tertentu, menarik lengan baju secara impulsif untuk menyembunyikan tanda, dan sering menyedot hidung. Yang kelima adalah penampilan semakin tidak terawat. Jadi kebanyakan orang yang kecanduan narkoba ini juga memiliki penampilan diri yang semakin gak terawat gitu. Mereka ini juga semakin gak peduli menjaga kebersihan diri. Yang keenam adalah lebih sering sakit. Jadi penyalahgunaan narkoba merusak fungsi sistem kekebalan tubuh dan mengubah kimia tubuh dalam berbagai cara. Nah, tempro 2, hal ini tuh membuat pecandu lebih rentan terhadap pilek, flu, radang paru-paru, serangan alergi, infeksi bakteri, dan sejumlah penyakit potensial lainnya nih tempro 2. Yang ketujuh adalah mengalami masalah kesehatan kronis. Nah, penyalahgunaan narkoba jangka panjang bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit dan kondisi fisik. Contohnya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kolesterol tinggi, penyakit hati atau ginjal, gangguan pernapasan kronis, gangguan kulit, dan insomnia. Nah, mereka yang menyuntikkan narkoba dan berbagi jarum risiko tinggi terkena hepatitis dan HIV/AIDS nih tempro 2. Nah, jadi jika enggak hanya bikin kecanduan ya, kamu juga perlu catat, ini adalah dampak konsumsi ekstasi yang mengancam generasi muda. Selain ciri fisik yang sudah Happy sebutkan ya, ada juga beberapa ciri mental yang bisa ditunjukkan ditunjukkan si pecandu narkoba ini. Yang pertama adalah terlihat perubahan kepribadian yang drastis. Yang kedua adalah mengalami perubahan suasana hati yang intens. Ketiga, memiliki pemikiran dan penilaian yang terganggu. Keempat, alami gejala depresi atau kecemasan. Dan kelima adalah kehilangan kemampuan untuk mengelola emosi setelah alami pengalaman traumatis. Nah, yang kedelapan adalah penarikan diri dari aktivitas sosial nih teman Pro 2. Jadi penggunaan narkoba cenderung membuat pecandunya menarik diri dari aktivitas sosial, teman, dan keluarga. Mereka mungkin kehilangan minat pada hobi atau kegiatan yang mereka nikmati sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri lainnya pada pecandu narkoba, dan akan Happy hadirkan setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRSN Lihat Teman Terbaik Kamu. Ya, Pro 2 masih bersama Happy di pada prioritas nasional ya. Dan untuk ciri-ciri lainnya pada pencandu narkoba nih Pro 2, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa ciri lain dari pencandu narkoba, antara lain peningkatan dosis dan menggunakannya lebih banyak dan lebih sering dari biasanya. Selanjutnya menghabiskan uang dalam jumlah banyak dan tidak sesuai logika untuk memenuhi kebutuhannya akan kecanduan. Selanjutnya adalah selalu menggunakan narkoba walaupun sering mendapatkan masalah akibat konsumsi barang terlarang tersebut. Selanjutnya adalah tidak memiliki kemampuan dalam menjaga kebersihan dan abai terhadap penampilan. Kerap melakukan hal-hal beresiko yang bisa membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi mendapatkan uang ataupun pasokan narkoba. Nah, Tempro 2, itu dia informasi yang menutup perjumpaan kita pada hari ini, ya, Tempro 2 dari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan untuk itu Happy pamit dari ruang dengar kamu. Namun jangan khawatir, sebentar lagi di pukul 10 kalian akan ditemani Kak Jessie selanjutnya di edisi Santai Siang. Untuk itu Tempro 2, buat kalian selamat siang, selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: Masih di 105,5 FM Produa RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, kali ini santai siangnya bareng sama Jessica ya pastinya ya. Dan di santai siang kita di edisi Kamis 20 Agustus 2026 ini pastinya kita akan membuka segmen Produa Hitlist Request Indonesia ya teman Produa ya. Nah pastinya teman Produa, buat kamu nih yang mau request lagu Indonesia favorit kamu, bisa banget ya langsung aja ke WhatsApp kita nih 0812-7722-1055. Atau kamu mau join di live TikTok kita juga boleh banget ya teman Produa ya, buat request-request atau salam-salam juga boleh banget nih ya. Apalagi di hari ini teman Produa pastinya spesial banget ya, kamu bakalan mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit kamu dari jam 10 sampai jam 11 ya teman Produa. So jangan lama-lama nih teman Produa, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Nah teman Produa, untuk memulai Produa Hits List kita nih, udah ada yang masuk ya, requestan dari Kak Lara nih, katanya mau dengerin lagu Garam dan Madu dari Tensi dan juga Naikila. Oke ya, gak usah lama-lama, so langsung aja kita puterin nih Nabila and Naikilah dan juga Tensi, Garam dan Madu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full face di kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur ini

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya beragam lagu requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk ya bersama dengan kita tadi dari WhatsApp dan juga dari TikTok kita nih teman Pro 2 ya. Tadi ada yang request Menjauh dari Vanessa Z, terus juga Kak Windri yang mau request lagu Interaksi dari Tulus ya. Tadi juga kita udah dengerin bersama Kak Lara juga Garam dan Madunya ya, Nakila dan juga Tensi. Terus juga tadi kita puterin ya For Revenge Penyangkalan deh sama Mesahira di ujung minggu, sama ada satu lagi tadi ya yang baru aja kita dengerin ya Tomo Pradu, ini requestan dari teman-teman di TikTok nih, Samuel Cipta Jagat Rasa. Nah Tomo Pradu di siang hari ini Pradu Hits List pastinya nemenin kamu ya dengan lagu-lagu requestan Indonesia ya dari jam 10 sampai jam 11. So buat teman Pradu boleh banget ya request-request lagu favorit kamu, lagu Indonesianya ke WhatsApp kita di 08127722105 atau kamu mau join di live TikTok kita juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini di siang hari ini juga baru masuk nih teman Pro 2, ada requestan dari Kak Iren nih, katanya mau request lagu Meidra 100 Hidup Lagi. Ditunggu. Oke, nanti kita bakal puterin ya. Dan juga ini ada juga nih Kak Adit yang mau request katanya lagu Everything You Are dari Hindia. Oke, langsung aja dua lagu itu bakal kita puterin ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI

Dan Tomo Pradwiah kali ini yang ada di ruang dengar kamu ya, ini ada lagu terbaru nih dari Discoria bersama dengan Tatjana Saphira nih Tomo Pradwiah. Lagunya udah dirilis bulan April lalu ya, tapi kali ini nih ini udah ada versi musik videonya yang baru aja gitu ya, dirilis sama Discoria nih Tomo Pradwiah di YouTube, kanal YouTube resmi dari Discoria. So, teman Pradwiah, kalau kamu penasaran ya gimana MV-nya dari Discoria featuring Tatjana Saphira Dua Mimpi, bisa banget nih kamu cek dari YouTube-nya nih teman Pradwiah. Dan buat kamu juga nih yang penasaran sama lagunya, kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari Discoria bersama dengan Tatjana Saphira Dua Mimpi.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

0: sedikit kurang.
1: Dan Tomo Produa, terima kasih ya udah bersama dengan kita di Produa Hits List nih ya, request Indonesia bareng sama Jessica. Dan Tomo Produa, aku tungguin nih buat kamu yang mau request lagu-lagu mancanegara favorit kamu, bisa banget ya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Karena nanti di jam 11 kita bakal masuk ke Produa Hits List request mancanegara. Dan Tomo Produa, langsung aja nih kita dengerin bareng-bareng nih lagu yang ada di ruang dengar kamu. This is Bernadia Rabunjau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: It is what it is, they've been like, oh she's a whole different animal.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the kazoo might start. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pradua RRI, Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pradua, bareng sama Jessica ya di Pradua Hits List Request Mancanegara nih teman Pradua. Dan kali ini di siang hari ini pastinya teman Pradua ya, aku nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu ya, requestan dari teman-teman Pradua ya, terutama lagu-lagu mancanegara nih teman Pradua. Bebas banget ya, kamu suka lagu mancanegara apa aja boleh banget request ke kita nih teman Pradua ya. Dan pastinya Jessica juga nemenin kamu dengan informasi juga nih, apalagi informasinya up to date banget nih teman Pradua. Nih ada dari Big Bang. Siapa nih teman Pradua yang ngefans banget sama Big Bang ya? Memang Big Bang ini salah satu pionir ya dari boy group ya dari Korea ini teman Pradua. Akhirnya VIP atau para fansnya nih, akhirnya ya mereka setelah menanti panjang ya teman Pradua ya, akhirnya Big Bang ini resmi merilis single digital terbaru mereka bertajuk Big pada Rabu 19 Agustus 2026 lalu nih teman Pradua. Bertepatan juga dengan perayaan 20 tahun perjalanan karir mereka sejak mereka debut nih teman Pradua. Lagu ini juga pastinya perilisan grup pertama Big Bang setelah lebih dari 4 tahun ya, sejak lagu Still Life pada tahun 2022 lalu. Nah, teman Pradua, dirilis dari rri.co.id ya, bahwa kembalinya Big Bang ini pastinya juga terasa istimewa ya, karena Big bukan sekedar lagu baru, melainkan bagian dari perayaan 2 dekade dari perjalanan grup yang dikenal sebagai salah satu ikon terbesar K-pop generasi kedua. Setelah melewati berbagai fase dalam karirnya, akhirnya G-Dragon, Taeyang, dan Daesung ini kembali menyatukan warna musik mereka dalam sebuah karya baru. Big mengusung musik berbasis hip hop ya. Ini memang ciri khas banget dari Big Bang ya teman Pradua ya. Dengan beat yang kuat dan hook repetitif ya teman Pradua ya, yang pastinya menjadi salah satu daya tarik utamanya. Dan G-Dragon sendiri ini turut mengambil bagian dalam penulisan lirik sekaligus juga komposisi musik. Sementara karakter rap G-Dragon berpadu dengan vokal Taeyang dan juga Des. Nah, pemilihan momentum perilisan pada 19 Agustus juga memiliki makna tersendiri ya, karena tanggal tersebut juga merupakan hari debut dari Big Bang pada 20 tahun silam ya teman Pradua ya, tepatnya berarti di 19 Agustus 2006. Sehingga lagu Big Bang ini seolah menjadi hadiah langsung dari Big Bang untuk para penggemarnya atau VIP yang telah menemani perjalanan mereka selama 2 dekade. Antusiasme terhadap perilisan ini juga bahkan telah dibangun ya sejak beberapa pekan sebelumnya melalui rangkaian teaser dan juga visual. Konsep Big menampilkan identitas Big Bang yang tetap berani dan juga eksentrik ya teman Pradua, sekaligus juga memberikan gambaran bahwa grup ini tidak sekadar mengulang kejayaan masa lalu, tetapi juga ingin memperlihatkan warna mereka di fase karir yang baru gitu teman Pradua. Pastinya bagi VIP ya, kehadiran Big ini juga tentu menjadi momen emosional pasal Big Bang telah melewati perjalanan panjang dengan sejumlah lagu ikonik mereka seperti Haru-Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, dan banyak lagi ya teman Pradua, lagu-lagu legendaris ya dari Big Bang nih teman Pradua. Nah, menariknya perilisan Big ini juga menjadi pembuka ya menuju agenda besar Big Bang berikutnya. Hanya 2 hari setelah lagu itu dirilis, Big Bang akan dijadwalkan memulai tur dunia bertajuk XX Cosmos nih teman Pradua di Goyang, Korea Selatan pada 21 sampai 23 Agustus 2026. Tur tersebut juga dijadwalkan membawa Big Bang ke berbagai kota di dunia. Dengan demikian, 19 Agustus bukan hanya berarti tanggal perilisan sebuah single aja ya, tetapi juga menandakan bahwa babak baru Big Bang setelah 20 tahun berkarir. Nah, buat teman Pradua langsung aja yuk kita dengerin ya lagu Big Bang yang berjudul Big ini ya teman Pradua, lagu terbarunya. So buat teman Pradua juga nih, aku mau ngingetin buat yang mau request boleh banget ya langsung aja request ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau kamu mau join di live kita juga boleh banget ya teman Pradua yang ada di TikTok. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Big Bang Big.

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: juga.
1: Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pastinya Jessica kali ini ya bersama dengan kamu nih di Pro 2 RRI Sungai Liat, Pro 2 Hits List ya, request mancanegara. So teman Pro 2 nih, aku lagi muterin salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 ya, dari Kak Iren di Sungai Liat yang katanya mau dengerin Hearts to Hearts Iconic Heart. Langsung aja nih ya teman Pro 2 ya, this is Hearts to Hearts Iconic Heart.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro2.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Tadi ada Iconic Hearts-nya dari Hearts to Hearts ya teman Pro 2 ya, yang di request sama Kak Iren. Terus juga tadi ada Kak Adit yang request lagu Kid Cudi, Stars in the Sky. Dan juga tadi baru aja kamu dengerin ya teman Pro 2 ya, ada lagu Love is Enough ya teman Pro 2 dari Pliv, yang juga merupakan dari OST Sold Out on You yang di request dari siapa ya tadi ya, ada Kak Ana di seputaran Pangkal Pinang. Kak Ana mungkin nonton ya dramanya ya, Sold Out on You ya. Sama aku juga nonton ya, terutama aku juga suka banget sama karakter-karakternya. Memang lucu banget ya, sangat menghibur ya drama tersebut ya. Oke, teman Pradua, kita lanjut ya bersama dengan Jessica ya. Pastinya nih buat kamu nih ya teman Pradua juga nih. Ini ada yang request, tapi katanya request lagunya terserah, kita bingung gitu ya. Katanya request lagunya terserah tapi curhat nih gitu. Nah tadi ada Kak Nu nih yang curhat di TikTok kita ya teman Pradua ya, katanya lagi merasa bingung gitu ya sama hubungannya, katanya gitu. Terus kayak ragu juga sama pasangannya nih teman Pradua, pengen banget divalidasi sama pasangannya tapi pasangannya gak bisa kayak gitu, aduh sedih banget gitu ya. Cuman Kak Nu sendiri nih rasanya masih sayang banget gitu ya sama pasangannya gitu, kayak gak bisa ngelepasin tapi kayak masih ada rasa ragu gitu. It's okay kok Kak ya, memang gak apa-apa banget kita ngerasa ragu ya dalam hubungan gitu ya gitu. Jadi buat Kak Nu ya, semangat ya dalam menjalin hubungan. Buat kamu juga pasti yang namanya hubungan gak selalu mulus. Jadi buat kamu ya Kak Nuh, jadi semangat aja jalanin bareng-bareng hubungannya. Dan mungkin ini ada satu lagu nih yang cocok juga nih buat Kak Nuh. Ada lagu dari Olivia Rodrigo ya, All I Want, yang pada dasarnya lagu ini juga bercerita tentang keinginan untuk mendapatkan hubungan yang tulus dari seseorang yang benar-benar memilih serta menghargai kita. Tapi kenyataannya hubungan yang dijalani justru penuh kekecewaan nih. Relate ya mungkin ya sama Kak Nu ya. Nah pastinya lagu ini cocok banget dan juga relate banget sama Kak Nu, karena perasaannya yang masih sayang tapi mulai ragu gitu ya sama hubungannya gitu ya teman Pradua. Jadi kalau kamu nih mungkin merasakan di fase yang sama kayak Kak Nu ya teman Pradua ya, ini mungkin lagu yang cocok banget ya teman Pradua, buat kamu ulik gitu ya, buat kamu resapi juga artinya ya teman Pradua ya. So this is Olivia Rodrigo, All I Want.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin bersama ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih di WhatsApp dan juga di TikTok RRI Pro 2 Sungai Lia. Dan teman Pro 2, ya kali ini juga udah di penghujung ya dari segmen Pro 2 Hits List Request Mancanegara bersama dengan Jessica di siang hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya di santai siang ini sampai jam 3 sore nanti. So buat teman Pro 2 ya, setelah ini kita bakal masuk ke segmen kita selanjutnya nih ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, pastinya di segmen kita selanjutnya ada Muda Kreatif Resep Minuman. Nah kira-kira kita bakal bahas minuman apa nih teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Teman terbaik kamu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kita masih bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM-nya ya. Dan pastinya di santai siang kita ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Nah teman Produa, tadi kita juga sudah memasuki ya untuk waktu ibadah sholat duhur ya teman Produa ya. Jadi buat kamu ya teman Produa yang beragama muslim, jangan lupa ya untuk beribadah sholat duhur ya teman Produa ya. Dan selanjutnya teman Produa, buat kamu juga nih siang-siang kayak gini enaknya habis makan minum-minuman juga nih yang enak gitu ya. Habis makan enak gitu ya di makan siang kamu, sekarang kita minum minuman yang enak-enak juga gak sih teman Produa ya, cocok banget gitu ya. Nah teman Produa, kali ini aku bakal nemenin kamu juga nih di segmen kita yakni Muda Kreatif Resep Minuman. So teman Produa, di siang hari ini kita bakal membahas salah satu resep minuman yang gampang banget bisa kamu buat di rumah nih teman Produa. Kamu tahu gak sih udah banyak juga gitu ya restoran-restoran, kafe itu yang menjual oolong milk tea nih teman Produa. Oolong milk tea ini juga merupakan salah satu minuman teh susu yang rasanya creamy dan juga menyegarkan. Gak heran ya minuman ini selalu masuk ke daftar favorit di berbagai toko minuman kekinian gitu ya teman Produa ya. Namun kamu juga bisa loh ngebuat ini sendiri di rumah, apalagi lagi siang-siang gini mungkin kamu mager keluar ya teman Produa ya, bisa kamu bikin coba sendiri gitu ya oolong milk tea yang ada di ala kreasi kamu sendiri, bisa kamu buat di rumah. Nah teman Produa, gimana sih cara untuk membuatnya ya? Tapi sebelum kita bahas cara untuk membuatnya, kita bahas dulu nih bahan-bahannya gitu ya. Kamu harus nyiapin bahan-bahannya gitu ya pastinya ya. Nah kamu perlu banget nih daun teh olong bubuk atau kantung teh olong ya teman Produa ya. Terus kamu bisa menyiapkan air panas, susu, pemanis seperti sirup, gula atau madu. Dan juga kalau buat bikin semakin dingin-dingin gitu ya teman Produa, tambahin juga es batu. Nah pemilihan susu ini juga sangat mempengaruhi tekstur dari olong milk tea ya teman Produa ya. Tekstur akhirnya gitu pasti rasanya akan berubah gitu ya, beda-beda susu, beda rasa dan juga beda tekstur pastinya. Nah susu full cream ini pastinya bisa memberikan tekstur yang paling creamy gitu ya, layaknya minuman yang ada di toko. Sementara susu oat ini merupakan pilihan yang tetap kental dan lembut tanpa produk susu hewani. Jadi buat kamu ya teman Produa yang intoleran ya sama susu ya, bisa banget cobain susu yang oat aja gitu ya teman Produa untuk oolong milk tea kamu. Nah untuk peralatan masaknya sendiri, kamu juga cukup menyiapkan teko atau panci kecil untuk memanaskan air, saringan teh dan stoples atau shaker yang ditutup rapat untuk mendapatkan tekstur berbusa ala minuman toko nih teman Produa. Nah itu tadi ya bahan-bahannya. Dan juga Jessica mau spill dulu nih langkah awal untuk membuat dari oolong milk tea teman Produa. Yang pertama pastinya ya kamu harus gitu ya menyiapkan ya teman Produa ya dari bahan-bahannya itu tadi. Dan yang paling penting adalah proses seduh konsentrat dari teh olong itu teman Produa. Jadi pastinya ya teman Produa ya, seduh dengan tekanan seduh dengan takaran daun yang lebih banyak dari biasanya, bukan dengan cara memperpanjang waktu penyeduhannya ya teman Produa ya. Tapi kamu bisa takaran daun olongnya nih ya teman Produa ya, ini yang lebih banyak gitu. Nah pastinya menyeduh terlalu lama ya teman Produa ya, ini juga bisa menyebabkan perbedaan rasa. Karena kalau kita menyeduh terlalu lama, ini akan membuat teh menjadi pahit gitu teman Produa. Nah untuk suhu airnya nih ya, pastinya juga yang perlu banget kamu garis bawahi juga nih teman Produa adalah bahwa jenis teh olong yang berbeda ini juga membutuhkan perlakuan yang sedikit berbeda juga. Jadi olong dengan rasa bunga ini
pastinya lebih ringan ya tepung peradua, dan bisa diseduh dengan air yang tidak terlalu panas agar aromanya tetap terjaga. Sementara olong yang lebih pekat ya tepung peradua ya, ini pastinya bercita rasa panggang yang bisa diseduh dengan air yang lebih panas dibandingkan yang olong dengan rasa bunga gitu tepung peradua. Nah, step ini bertujuan untuk membangun pondasi rasa yang kuat sejak awal pembuatan. Pasalnya nih tepung peradua, setelah nanti dimasukin susu, pemanis, dan es ya tepung peradua ya, rasa teh akan melemah, akan langsung hilang, dan minuman akan terasa seperti susu biasa aja gitu. Makanya tepung peradua perlu banget mencocokkan gitu ya konsentrasi dari teh olong dan juga air saat menyeduhnya gitu teman peradua. Nah, selanjutnya teman peradua, aku masih ngasih spill juga nih cara-caranya juga ya teman peradua ya. Dari resep olong milk tea yang bisa banget kamu cobain bikin di rumah ya teman peradua ya. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Peradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Andin, ujung-ujungnya kamu.

0: Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Terbaik.

Masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Tom Radio masih bersama dengan Jessica ya di Santai Siang hari ini. Dan pastinya kita masih membahas juga tentang tentang muda kreatif ya Tom Radio ya, resep minuman. So kita lanjut ya membahas resep minuman oolong milk tea yang bisa kamu coba buat di rumah ya Tom Radio ya. Nah, step yang kedua ya, setelah kamu tadi menyeduh konsentrat teh oolongnya, kamu bisa banget menambahkan pemanis, susu, dan juga esnya nih teman Pradua. Setelah kamu udah menyelesaikan tahap tehnya nih ya teman Pradua ya, tambahkan juga nih pemanis ke dalam teh yang tadi udah kamu seduh ya teman Pradua ya. Terus juga langkah ini penting dilakukan saat teh ini masih panas ya, agar pemanis ini larut sempurna dan tidak mengendap di dasar gelas nantinya. Terus ketika udah kamu masukin, jangan lupa untuk diaduk hingga rata sebelum masuk ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya teman berdua tuangkan susu ke dalam konsentrat teh dan aduk sebentar agar keduanya tercampur rata. Lalu kemudian tambahkan es batu, namun jangan terlalu banyak ya, karena es yang terlalu banyak ini juga langsung mengencarkan rasa teh yang udah dibuat. Sesuaikan takaran susu dengan kekuatan konsentrat dari teh kamu ya, supaya hasilnya nih tetap creamy dan juga seimbang nih antara teh, susu, dan juga pemanisnya nih teman berdua. Nah, baru setelah itu kamu kocok hingga berbusa ya teman berdua ya di step yang ketiga ini. Nah, ini juga meskipun langkah kecil ya teman berdua, tapi inilah yang membuat oolong milk tea buatan sendiri ini terasa berbeda dan mirip dengan versi yang ada di toko-toko minuman gitu ya teman berdua ya. Tuangkan semua bahan ke dalam shaker atau stoples kaca ya yang tertutup rapat. Lalu kocok sekitar 10-15 detik aja, dan proses mengocok ini lakukan sebanyak 3 hal sekaligus ya teman berdua, yakni mencampur teh dengan susu secara merata, terus juga mendinginkan minuman dengan cepat, dan menghasilkan lapisan tipis berbusa di permukaan minuman. Ini juga merupakan ciri khas yang biasanya kita temui di minuman toko ya teman berdua ya, oolong milk tea yang ala-ala toko gitu. Nah, baru yang terakhir adalah mencicipi dan sesuaikan rasa nih teman berdua. Sebelum benar-benar selesai ya, jangan lupa untuk cicipi dulu ya teman berdua ya, minuman kamu apa yang kurang gitu ya. Mungkin ini adalah langkah yang sering dilewatkan juga nih, padahal sangat penting karena sedikit penyesuaian ini bisa membuat minumanmu jadi sempurna. Kalau rasanya terlalu kuat, tambahkan sedikit susu ya untuk melembutkannya. Tapi kalau terasa hambar, tambahkan sedikit konsentrat teh aja nih jika masih ada. Sementara itu, kalau kamu ngerasa terlalu manis, tambahkan sedikit susu atau teh untuk menyeimbangkan rasanya atau pemperdua. Nah, akhirnya teh oolong yang sudah diseduh sebaiknya juga dikonsumsi selama dalam kurun waktu 24 jam ya untuk rasa dan aroma yang terbaik. Meski masih aman diminum hingga 2-3 hari jika disimpan di kulkas dalam wadah tertutup teman berdua. Itu tadi ya yang suka mesen oolong milk tea ya di toko-toko minuman, bisa banget nih kamu coba bikin sendiri oolong milk tea ala kamu gitu ya teman berdua ya. Dan ini juga menutup segmen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman pulau dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri.
1: Teman terbaik kamu.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya dan di segmen kita. Yakni kali ini kita beranjak ke segmen selanjutnya, Liga Olahraga. Dan teman Pro 2, untuk mengawali Liga Olahraga kita di siang hari ini ya, pastinya aku akan memberikan satu informasi up to date nih ya teman Pro 2 ya, seputar olahraga. So kali ini kita berada di berita pertama kita nih, ada dari kompetisi panjat tebing uji kesiapan atlet jelang Asian Games 2026. Nah, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI ini menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Kejuaraan ini berlangsung pada 19 sampai 20 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju pesta olahraga negara-negara Asia tersebut. Melalui unggahan akun Instagram resmi dari FPTI, ini disebutkan bahwa kompetisi tersebut diikuti oleh atlet pelatnas panjat tebing Indonesia. Turut berpartisipasi juga juara nasional seri 1 dan 2, serta atlet-atlet terbaik lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengatakan bahwa kejuaraan ini bertujuan untuk menguji kesiapan para atlet pelatnas, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id bahwa manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, yakni Ari Susanti Rahayu, ini menambahkan bahwa kompetisi ini juga akan memberikan pengalaman kepada para atlet non-pelatnas. Para atlet pelatnas juga berkesempatan menguji kemampuan menghadapi persaingan dari atlet berlevel nasional. Sedangkan atlet non-pelatnas memperoleh pengalaman mengenai suasana dan pola kehidupan selama berada di pelatnas. Mini kompetisi tersebut juga mempertandingkan disiplin lead dan juga speed ya teman-teman berdua sebagai simulasi pertandingan sebelum Asian Games 2026. Hasil kompetisi menjadi bagian evaluasi ya, dan juga bahan evaluasi bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan dan kesiapan para atlet. Pelatnas panjat tebing dipusatkan di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober 2026 mendatang. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, untuk informasi pertama kita di Liga Olahraga ya. Semoga dengan adanya mini kompetisi panjat tebing ini ya teman Pro 2 ya, pastinya atlet panjat tebing Indonesia ini semakin siap ya untuk berlaga di Asian Games 2026. Dan teman Pro 2, tenang aja, Jessica masih di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat. Jadi teman-teman juga jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya, jangan pindah kemana-mana pokoknya ya teman Pro 2 ya. This is Indahku featuring Dia Malu-Malu.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

105,5 FM Radio RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Teman Radio pasti bareng sama Jessica ya pastinya ya di segmen kita Liga Olahraga pada siang hari ini ya. Dan pastinya juga teman Radio ya, hari ini di siang harinya nih panas banget ya di Sungai Liat gini ya teman Radio ya. Jadi buat kamu perlu banget nih kalau keluar jangan lupa pakai sunscreen dan juga sunblock ya untuk badan kamu juga ya teman Radio ya. Untuk terhindar dari paparan sinar UV pastinya. Dan teman Pradua, buat kamu juga lagi panas-panas gini, jangan lupa banyak minum air putih yang banyak ya, supaya kamu juga gak dehidrasi nih teman Pradua. Karena cuaca kayak gini nih bisa membuat cairan yang ada di tubuh kita juga semakin berkurang gitu. Nah buat teman Pradua, siang hari ini kita beranjak ke informasi selanjutnya ya dari Liga Olahraga nih teman Pradua. Ini ada kabar mengembirakan ya teman Pradua ya dari tim nasional kita, tim nasional bulu tangkis Indonesia. Nih ada ganda putra Indonesia yakni Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ini mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21 dan 21-15 atas pasangan Hong Kong Hung Kei Chun dan juga Liu Chun Wai. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada Rabu 19 Agustus 2026. Reza mengaku ini belum sepenuhnya menemukan touch dari pemainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat nih katanya nih teman Pradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa Reza juga sempat berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia tersebut. Namun menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi serupa. Langkah mereka berikutnya akan diuji oleh Taiwan ya teman Pradua ya dengan pasangan Li Jehui dan juga Yang Po Xuan pada babak 16 besar nih teman Pradua. Nah pastinya Sabar juga tidak merasakan tekanan khusus nih saat tampil di kejuaraan dunia. Ia menilai tantangan pada laga pertama kemarin ya teman Pradua ini lebih berkaitan dengan proses adaptasi karena belum sepenuhnya menemukan sentuhan permainan terbaik. Dan pastinya mereka juga harus mempersiapkan strategi yang lebih matang nih untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak selanjutnya nih teman Pradua. Nah, kemenangan perdana ini menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Dan memang ya teman Pradua ya, lagi ada kejuaraan dunia WWF World Championship 2026 ya di India ya teman Pradua ya, dengan Indonesia juga banyak mengirimkan talenta-talenta mudanya ya teman Pradua ya untuk mengikuti ajang tersebut. Yang pastinya ini untuk menentukan juga ranking Indonesia ya, terutama ranking para pemain bulu tangkis Indonesia di kancah internasional ya teman Pradua ya. Semoga dilancarkan ya semuanya dan Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik nih dari segala sektor yang diikuti. Amin teman Pradua. Itu tadi ya informasi kedua kita di siang hari ini di segmen Liga Olahraga bareng sama Jessica. Jadi buat teman Pradua, aku masih puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin siang hari kamu. This is Ellie Goulding Reverse.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih bersama dengan Jessica ya, pastinya di siang hari ini. Dan kali ini teman Pro 2 ya, aku mau kasih informasi di Liga Olahraga kita. Ini ada dari sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball nih teman peradua. Nah, para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan juga fairway pada arena di lapangan kriket Udayana Bali. AIC ke-8 Indonesia ya teman peradua Open Woodball Championship 2026 ini berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata pada Rabu 19 Agustus 2026. Presiden International Woodball Federation ya teman Pradua yakni Chi Xiang Wang ini membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara. Indonesia sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di JSI Resorts pada tahun lalu secara meriah. Dan pastinya teman Pradua ya, Sen juga mengapresiasi keberlanjutan kejuaraan tahunan ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda dari berbagai negara sahabat. Negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, Chinese Taipei, terus juga China, ada Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia. Dan pastinya Ketua Umum Indonesian Woodball Association ya teman Pradua Ang Sunaji ini juga menegaskan bahwa komitmen pengurus dalam memajukan cabang olahraga prestasi ya. Dan penyelenggaraan turnamen skala internasional ini juga kembali bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Aang juga menambahkan bahwa antusiasme tinggi seluruh kontingen menjadi energi positif dalam pelaksanaan agenda tersebut nih teman Pradua. Dan seluruh kontingen juga memperlihatkan semangat juang tinggi saat melintasi rintangan di lintasan arena permainan lapangan kriket nih teman Pradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa Ketua Umum PP Persatuan Kriket Indonesia atau PPPCI Abraham Singh Yadav memberikan dukungan fasilitas tempat pertandingan secara terbuka. Universitas Udayana juga turut menyokong kelancaran sarana pendukung utama selama rangkaian kejuaraan internasional tersebut berlangsung nih teman Pradua. Dan pastinya pihak penyelenggara menjalin kemitraan erat dengan AIC, Mills, terus juga ada King's Travel, episode Hotel Kuta serta Universitas Udayana. Kolaborasi lintas sektor ini juga memperkuat ekosistem olahraga nasional sekaligus menyokong gelaran kejuaraan woodball di Bali. Keren banget ya, banyak banget nih pesertanya nih teman Pradua yang ikut Indonesia Open Woodball Championship 2026 di lapangan kriket Udayana Bali. Nah, mungkin teman Pradua mau penasaran juga ya buat cari informasinya lebih lanjut ya, lebih langsung bisa banget teman Pradua ke Instagram resmi dari PCI ya teman Pradua ya, supaya ada info up to date ya kira-kira Indonesia menang atau enggak gitu ya di ajang ini. Dan pastinya teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM. Sebelum nanti nih di jam 2 pastinya kita beranjak juga nih teman Pradua ke segmen selanjutnya yakni Info Entertainment. So teman Pradua, buat kamu ya di siang hari ini semoga aktivitas kamu semakin lancar ya teman Pradua ya, karena ditemenin sama RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, karena pastinya aku bakal kasih informasi up to date nih di Info Entertainment. So jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya teman Pradua ya, dan aku bakal puterin lagu dari Kim dan juga Nabila, Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng sama Jessica ya di segmen kita yakni Santai Siang Info Entertainment edisi Kamis 20 Agustus 2026. Gimana nih teman Pradua siang hari kamu ya? Semoga aja nih pekerjaan-pekerjaan kamu, aktivitas kamu lancar-lancar ya teman Pradua ya. Buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas. Nah buat kamu ya teman Pradua ya yang belum sempat dapat updatean info ya, tenang aja Jessica bakal kasih updatean info seputar entertainment kita ya teman Pradua ya. Langsung aja yang pertama nih teman Pradua, ada dari Netflix nih yang rilis trailer sequel dari film serial A Different World nih teman Pradua. Kali ini ya Netflix kembali merilis trailer resmi sequel film dari serial A Different World yang kehadirannya membawa kembali penonton ke Hillman College yang merupakan perguruan tinggi fiksi yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam nih teman Pradua. Nah film serial ini juga merupakan kelanjutan dari sitcom NBC berjudul yang sama yang tayang pada tahun 1987 hingga 1993. Dilansir dari Variety pada Rabu 19 Agustus 2026, serial tersebut sebelumnya merupakan spin-off dari serial populer The Cosby Show. Jasmine Guy akan kembali memerankan karakter Whitley Gilbert, sementara Kadeem Hardison ini kembali sebagai Dwayne Wayne nih teman Pradua. Namun keduanya kini dikisahkan sebagai orang tua dari Deborah yang dimainkan oleh Malaya Joy Moon. Deborah merupakan anak bungsu dari pasangan Whitley dan juga Dwayne ya teman Pradua yang memulai tahun pertamanya di perguruan tinggi. Trailer memperlihatkan generasi baru mahasiswa Hillman sekaligus juga orang-orang yang akan menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Deborah berusaha menemukan jalannya sendiri selama menjalani kehidupan di Hillman College nih teman Pradua. Orang tuanya juga sangat terlibat dalam kehidupannya, turut membagikan pengalaman mereka ketika menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Sejumlah pemeran lama juga kembali seperti Daryl M. Bell, terus juga ada Debbie Allen, Chris Summer, Jennifer Lewis, dan juga Jada Pinkett Smith nih teman Pradua. Sedangkan pemain baru diantaranya ada Alijah Kai, ada Cornel Young, dan juga ada Kennedy Reese, ada Jordan Allen Hall, dan juga Chiki Buikem Uche nih teman Pradua. Nah serial ini juga diciptakan oleh Felicia Pride yang merupakan menjadi showrunner, penulis dan juga produser eksekutif, dan Debbie Allen ya teman Pradua yang sebelumnya menjadi sutradara dan produser dalam serial aslinya kembali terlibat sebagai produser eksekutif dan memproduseri episode perdana. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pradua, ada Tom Werner, Regia Rock by The Wood dan juga Gina Prince by The Wood serta Mandy Summers akan bertindak sebagai produser eksekutif. Kehadiran sejumlah pemeran dan kru serial asli menjadi penghubung antara tokoh lama dan generasi baru dari Hillman. Serial asli A Different World memang sukses ya, bertahan selama 6 musim. Whitley dan juga Dwayne ini kembali menjadi pusat cerita setelah Lisa Bonet meninggalkan serial tersebut setelah musim pertama. Dan dalam versi terbaru dari Netflix, kisahnya akan berfokus pada pengalaman Deborah sebagai mahasiswa baru di Hillman. Sequel tersebut juga pastinya sekaligus memperkenalkan kehidupan baru di kampus melalui generasi mahasiswa berikutnya. Itu tadi ya teman Pradua ya, trailer resmi dari sequel film serial A Different World ya. Buat kamu nih teman Pradua yang penasaran ya, tunggu ya tanggal tayangnya teman Pradua ya dari serial A Different World yang ada di Netflix. So teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin bareng nih lagu dari Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang Pro terpercaya 2 FM, serta akurat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Untuk Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Info Entertainment di santai siangnya nih. Dan pastinya teman Pro 2 ini kita juga mendapatkan informasi selanjutnya nih di Info Entertainment kita. Ada dari Agnes Monica nih teman Pro 2 yang berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Richard Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform film internasional. Pemeran Lila Hot tersebut kini menduduki posisi top 6 dalam daftar IMDb Streammeter serta peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler di Allociné, platform film asal Prancis nih teman Pro 2. Nah, IMDb Streammeter ini merupakan sistem ya dari pemeringkatan popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan juga tokoh di industri hiburan. Peringkat Streammeter ini juga didasarkan pada beberapa indikator statistik, termasuk juga frekuensi dan jumlah orang yang mengakses laman atau daftar kredit seseorang di IMDb nih teman Pro 2. Dan per Kamis hari ini teman Pro 2 pelantun Matahariku ini berada di posisi ke-6 IMDb Streammeter bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood seperti Tom Holland di posisi pertama, disusul Ella Rubin, terus juga ada Indi Navarrete dan juga Anna Hathaway dan juga Christopher Nolan nih teman Pro 2. Keren ya, bikin bangga banget nih Agnes Mo ya teman Pro 2 ya. Dan memang kalau ngomongin popularitas dari Agnes Mo juga terlihat ya dalam bintang dalam daftar bintang terpopuler hari ini versi Allociné yang dianggap sebagai IMDb versi Prancis nih teman Pro 2. Nah, di Allociné nama Agnes Mo menempati posisi ketiga dan kembali bersanding dengan pemeran utama The Odyssey nih teman Pro 2, termasuk Christopher Nolan di peringkat pertama, Tom Holland di posisi kedua, dan Anna Hathaway di peringkat keempat. Pencapaian tersebut dibagikan Agnes Mo melalui unggahan di media sosial dan ia mengaku tidak menyangka nih perannya sebagai Lila Hot dalam The Richard Season 4 ini mendapatkan antusias luas dari penonton di berbagai negara ya teman Pro 2 ya. Agnes Mo juga mengapresiasi nih para penggemarnya yang terus membagikan berbagai unggahan tentang pencapaiannya tersebut. Dalam Richard Season 4 ya, Agnes Mo memang mendapatkan peran yang unik ya teman Pro 2 ya, sebagai Lila Hot, perempuan yang datang ke Philadelphia bersama dengan ibunya Amisha Hot untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga dari Amerika Serikat. Kedatangan Lila dan Amisha di Philadelphia justru membawa mereka ke dalam rangkaian kejadian tak terduga. Lila juga memiliki kepentingan terhadap sebuah flash disk yang berkaitan dengan kasus Anna Merrick teman Pro 2. Nah, seiring berjalannya cerita, Lila kemudian terseret lebih lanjut ya ke dalam konspirasi besar yang menjadi salah satu fokus utama di musim keempat kali ini. Ia juga digadang menjadi tokoh kunci dalam musim terbaru ya teman Pro 2 ya. Itu tadi ya, kamu kalau sempat nih lihat dari unggahan dari Agnes Mo ya yang di collab bareng sama IMDb, ini juga kelihatan ya teman Pro 2 ya, ada nama Agnes Mo bersanding ya dengan nama nama lain ya yang memang udah top Hollywood banget ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga menjadi kebanggaan ya, kebanggaan tersendiri dari Agnes Mo nih yang bisa bersanding dengan aktor-aktor papan atas ya teman Pro 2 ya yang ada di Hollywood. Nah, sementara itu teman Pro 2, Amisha Hot ini juga diperankan oleh Anggun C. Sasmi yang merupakan ibu dari Lila yang memiliki masa lalu dengan anggota militer Amerika Serikat yang pernah ditempatkan di Indonesia. Nah, lalu masa lalunya nih ya teman Pro 2 ya, ini juga kemudian menjadi bagian penting dalam pencarian Lila terhadap ayah kandungnya. Seperti putrinya, Amisha juga memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi inti dari cerita musim keempat The Richard ya teman Pro 2 ya. Richard Season 4 juga memang merupakan musim terbaru dari serial aksi yang dibintangi oleh Alan Rickman sebagai Jack Reacher, dan juga di musim keempat ini juga
mengikuti kisahnya yang secara tidak terduga bertemu dengan perempuan asing yang sedang putus asa di dalam kereta bawah tanah. Nah, pertemuan tersebut kemudian berubah menjadi situasi kacau dan menyeret Richard ke dalam sebuah kasus kompleks serta mematikan nih teman Pradua. Richard harus menghadapi sejumlah musuh kejam yang berasal dari lingkungan kekuasaan tertinggi. Musim ini kembali mengadaptasi karya Lee Child dan juga Gone Tomorrow di novel ke-13 dalam seri Jack Reacher. Reacher season 4 tayang mulai 12 Agustus 2026 di Prime Video. So teman Pradua, kalau kamu penasaran langsung aja cek ke Prime Video kamu ya buat nonton Reacher season 4 nih teman Pradua. Dan pastinya kita juga jadi lihat ya gimana acting dari Anggun C. Sosmi dan juga Agnes Mo nih di serial tersebut. Gitu teman Pradua, itu merupakan informasi kita yang kedua ya di siang hari ini. So teman Pradua, aku masih puterin juga nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu. This is Tiara Andini, Kupu-Kupu.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh. Perih.
6: Merokok sambil berkendara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita beranjak ya ke informasi terakhir nih di santai siang kita, terutama di segmen Info Entertainment ya, teman Pro 2 ya. Ini hadir ya kabar bahagia yang khusus banget nih untuk NCTzen menjelang anniversary NCT Dream nih, teman Pro 2, bahwa seluruh member NCT Dream dikabarkan resmi memperpanjang kontrak mereka dengan SM Entertainment. Para member yang dimaksud adalah Renjun, Jeno, ada Jimin, Chenlo, dan juga Jisung serta Haechan nih, teman Pro 2. Kabar tersebut juga diumumkan oleh SM Entertainment pada Kamis hari ini ya, melalui pernyataan resmi. Renjun, Jeno, Jimin, Chenle, dan juga Jisung ini memutuskan untuk memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi. Menyusul Haechan yang sebelumnya sudah memperbarui kontraknya ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya, teman Pro 2 ya, info ini sangat menggembirakan nih ya. Karena ya bisa dibilang keputusan tersebut juga memang merupakan keputusan yang sangat dinantikan nih oleh para NCTzen nih, teman Pro 2. Melalui pernyataan resmi dari SM Entertainment ya, pastinya SM Entertainment juga mengabarkan dengan sangat bahagia ya bahwa kelima member tersebut ya, teman Pro 2 ya, telah memperbarui kontrak eksklusif mereka bersama dengan SM Entertainment. Dan keputusan ini juga merefleksikan kuatnya ikatan dan kepercayaan yang telah dibangun oleh para member selama bertahun-tahun. Begitu pula dengan komitmen mereka untuk melanjutkan perjalanan sebagai NCT Dream. Sejak debut di tanggal 25 Agustus 2016, NCT Dream telah menyampaikan harapan dan juga hal-hal positif melalui energi serta semangat muda mereka. Selama 10 tahun terakhir, grup tersebut ya terus berkembang dan juga berevolusi, mewujudkan begitu banyak impian dan memantapkan diri sebagai salah satu grup populer di K-pop. Kami juga ya dari SM Entertainment dengan tulus berterima kasih kepada seluruh member atas segala pencapaian yang telah mereka raih bersama selama satu dekade terakhir. Dan pastinya SM Entertainment juga berterima kasih kepada para penggemar nih NCTzen di seluruh dunia dengan cinta dan dukungan yang tanpa henti telah menjadi sumber kekuatan bagi perjalanan dari NCT Dream. SM Entertainment akan terus memberikan dukungan penuh kepada NCT Dream dan juga membantu grup ini mencapai pencapaian yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. SM Entertainment juga mengharapkan cinta serta dukungan untuk NCT Dream serta dinantikan aja ya teman Pro 2 ya berbagai aktivitas mereka yang akan datang sepanjang separuh kedua tahun ini. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, pengumuman perpanjangan kontrak ini datang hanya beberapa hari sebelum NCT Dream merayakan ulang tahun mereka yang ke-10. Unit NCT ini juga resmi debut di tanggal 25 Agustus 2016 dengan lagu Chewing Gum. Selama satu dekade berkarir ya teman Pro 2 ya, NCT Dream juga telah berkembang dari grup dengan konsep remaja hingga telah mengusung konsep yang lebih dewasa sekarang. NCT Dream juga kabarnya akan menggelar perayaan anniversary yang ke-10 bertajuk The Sweet Dream Hotel di Inspire Arena, Seoul, Korea Selatan. Fan meeting ini akan diselenggarakan pada 23 sampai 24 Agustus 2026 dan disiarkan secara online untuk para penggemar internasional. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, memang kabarnya nih dari NCT Dream yang akhirnya ini ya sisa member. Ngomongnya sisa ya teman Pro 2 karena sebenarnya ada satu member juga, tapi ya kita doakan juga ya Mark NCT Dream nih sudah berkarir solo ya teman Pro 2 ya akhirnya. Tapi yang lain nih ada Chenle, ada Jimin, Renjun, Haechan, Jeno dan juga Jisung ini kembali tetap berkarya bersama ya karena member ini ya pastinya ya di bawah naungan SM Entertainment. So buat teman Pro 2 ya, mungkin buat kamu juga yang NCTzen ya, mungkin ini juga seneng banget ya dengan kabar ini. Memang sebelumnya Haechan duluan ya teman Pro 2 ya yang telah memperbarui kontrak dengan SM Entertainment, dan kabar tersebut juga diumumkan dalam pernyataan resmi pada Juli 2026 lalu nih teman Pro 2. Ketika agensi juga mengonfirmasi bahwa seluruh member NCT 127 memperpanjang kontrak eksklusif yang ada Johnny
Jenny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo dan juga Haechan gitu teman Pradua. Akhirnya ya. Nih hanya Haechan doang nih yang bolak-balik NCT Dream dan juga NCT 127 ya teman Pradua ya. Buat kamu NCTzen ya, selamat ya bahwa ini juga merupakan kabar yang sangat bahagia ya buat kamu ya teman Pro 2 ya yang merupakan NCTzen. So teman Pro 2, karena tadi habis ngomongin NCT Dream ya, dan juga mungkin ini juga sebagai penutup ya perjumpaan kita di siang hari ini ya menjelang sore ya teman Pro 2 ya. Aku bakal puterin lagu dari NCT Dream Hot Sauce nih teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, terima kasih banyak teman Pro 2 untuk udah bersama dengan kami di Pro 2 RRI Sungai Liat ya, untuk kebersamaan kita dari jam 10 sampai jam 3 sore ya bersama dengan Jessica. Dan tenang aja teman Pro 2, nanti di jam 3 sampai jam 8 malam kamu bakal ditemenin sama rekan aku Anya nih yang akan mengudara ya bersama dengan kamu pastinya. Dan teman Pro 2, this is NCT Dream Hot Sauce. Jessica pamit dari ruang dengar kamu. See you, toodles.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
6: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM. 2 FM.

0: Kemopro 2, antusiasme masyarakat-masyarakat saksikan Karnaval HUT RI di Bangka. Antusiasme masyarakat terlihat saat menyaksikan kemeriahan Karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka. Masyarakat memadati sisi jalan untuk menikmati rangkaian kegiatan yang berlangsung. Meskipun cuaca cukup terik, masyarakat tetap bertahan di lokasi dengan menggunakan payung untuk melindungi diri dari panas. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias menunggu peserta Karnaval melintas di hadapan mereka. Selain menjadi hiburan, Kemopro 2, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati suasana perayaan kemerdekaan bersama keluarga. Elda yang berasal dari Bukit Sumut mengaku sengaja datang bersama keluarganya agar anak-anak dapat merasakan langsung kemeriahan peringatan HUT Republik Indonesia. Ridho warga dari Pemali menilai antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa semangat memperingati kemerdekaan masih sangat kuat, di mana menurutnya kegiatan seperti Karnaval mampu menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat. Sementara itu, Rindayu yang berhadir bersama anaknya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap momentum HUT RI. Selain menjadi hiburan, Karnaval dinilai dapat menjadi sarana mengenalkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Serutus 5,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi sore ceria hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pradua. Gimana kabar kamu teman Pradua di hari Kamis yang menjelang sore ya teman Pradua, dengan cuaca kita yang hari ini panas banget teman Pradua. Tetap usahakan untuk selalu mengonsumsi ataupun minum air maksimal 2 liter per hari ini teman Pradua. Bersama akuannya kamu bersamai kamu di edisi Aksi Anak Negeri nanti pukul 16.00. Kali ini informasi pertama, HUT RI ke-81 anak muda didorong aktif berkarya dan juga berinovasi. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berani menyampaikan pendapat. Semangat kemerdekaan dinilai perlu diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjadi ujung tombak perubahan. Di mana Fikri mengatakan dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat juga diperlukan agar generasi muda memiliki ruang untuk berkreasi dan juga berkolaborasi. Menurut Fikri atau Mampra 2, peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 ini tuh tidak seharusnya hanya dilakukan melalui upacara dan perlombaan pada bulan Agustus, di mana generasi muda dapat mengisi kemerdekaan melalui karya tulis, kegiatan sosial, pengembangan usaha, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi yang positif. Nah, sementara itu salah seorang warga ini mengatakan peringatan HUT RI ke-81 ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menghargai perjuangan para pahlawan sekaligus menjaga persatuan. Dikatakan semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan selama bulan Agustus ini teman Pradua. Nah, kemudian dari pantauan di Kelurahan Telaga Dewa Kota Bengkulu menunjukkan sejumlah umbul-umbul dan bendera merah putih telah terpasang, di mana sebelum menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kemudian berbagai perlombaan juga disiapkan untuk memeriahkan perayaan, mulai dari makan kerupuk, balap karung, balap kelereng, hingga panjat pinang. Salah seorang warga RT21 Telaga Dewa Sinarwan berharap perayaan HUT RI ke-81 ini tuh dapat berlangsung meriah, tertib, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga berharap semangat kemerdekaan itu tidak berhenti pada perayaan bulan Agustus, tapi terus diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan, bergotong royong, berkarya, dan berani menciptakan perubahan. Nah, teman Pradua tentunya masih bersamanya membersamai kamu dengan informasi lainnya di segmen Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Akan hanya hadirkan kembali informasinya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Aksi Anak Negeri nih teman Pray 2. Gak sekedar seremoni mengisi HUT Republik Indonesia bisa diwujudkan melalui kegiatan bermanfaat. Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia gak melulu sebatas seremoni, karena mengisi hari kemerdekaan bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semangat ini yang mendasar DPP Taruna Merah Putih menggelar kegiatan bertajuk Semara Kemerdekaan, Semua Berhak Merasa Merdeka di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk generasi muda, komunitas penyandang disabilitas, penanganan prasarana dan sarana umum Jakarta, Pasukan Hijau Jakarta, dan masyarakat sekitar. Nah teman Pradua, kegiatan ini tuh diisi dengan berbagai kegiatan sosial, hiburan, dan kompetisi yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Sejumlah kegiatan yang gelar antara lain pemeriksaan dan pengobatan gratis, bazar sembako murah, penanaman pohon, penampilan finalis lomba video opini, serta berbagai lomba khas perayaan kemerdekaan seperti tarik tambang, lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, kursi rebut, dan juga balap karung. Nah teman Pradua, ada juga nih seorang ketua umum DPP TMP teman Pradua Pinkas apanya menjelaskan, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan persatuan di tengah keberagaman. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta juga mendoakan masyarakat yang sedang terkena musibah gempa di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian teman Pradua, Sekretaris TMP Rio Dondom Kambei menyampaikan peringatan kemerdekaan ini tuh gak hanya dimaknai melalui seremoni, tetapi juga harus diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini tuh kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Kemudian ada juga bazar sembako murah, video opini Gen Z, penanaman pohon, hingga berbagai perlombaan merupakan bagian dari upaya menghadirkan perayaan kemandirian yang inklusif dan dekat dengan masyarakat. Selain hiburan, kegiatan itu juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara organisasi kepemudaan, komunitas, dan juga masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda lebih aktif mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian teman Pradua, selain jajaran organisasi TMP ini, kegiatannya juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan komunitas, diantaranya komunitas mahasiswa PIPS Karang Taruna, FKDM DKI Jakarta, komunitas anak muda, Gen Z, kelompok disabilitas, serta warga sekitar dari wilayah kelurahan dan kecamatan Menteng. Kehadiran berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan itu bisa dirayakan secara bersama-sama tanpa memandang latar belakang maupun kondisi seseorang. Melalui kegiatan ini, teman Pradua, TMP berharap semangat kemerdekaan itu gak berhenti pada hari raya satu hari, namun terus diwujudkan dalam bentuk kepedulian, gotong royong, persatuan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah teman Pradua, itulah dia informasi di Aksi Anak Negeri pada sore hari ini teman Pradua. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sisi gini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tadi.

Pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berjumpa kembali di segmen English Corner, teman Pro 2, di part ke-7 nih ya, teman Pro 2 ya. Bersama aku hanya akan membersamai kamu, teman Pro 2, dan tentunya nanti di pukul 16:10 kita juga akan bersama narasumber kita, Miss Rima Marlina, dengan topik modal verbs di teman Pro 2. Tapi sebelum kita berbicara dengan Miss Marlina nih, teman Pro 2, kita akan membahas word of the day ya, teman Pro 2, di mana kata yang pertama pada hari ini adalah believe. Our first word is believe. Artinya adalah percaya. Nah, dengarkan baik-baik kalimat berikut ini, teman Pro 2. Believe in yourself and keep going. It means percayalah pada dirimu sendiri dan terus melangkah. Dan sekarang giliran kamu.

mencoba kalimatnya nih teman pre 2. The word belief is often used when we talk about confidence and trust. For example, I believe I can do it. I believe I can do it. Kita lanjut teman pre 2 ke kata yang kedua. Effort or second word is effort, meaning usaha. Here's an example. Your effort will make a difference, di mana artinya usahamu akan membuat sebuah perbedaan. Nah, kamu bisa ulangi kalimatnya di rumah nih teman pro 2. Ingat, even a small effort every day can bring big result. For example, I put a lot of effort into learning. Nah, kita lanjut teman pro 2 di kata ketiga pada sore hari ini. Kata ketiga adalah opportunity teman pro 2. Our third word is opportunity, artinya adalah kesempatan atau peluang. Simak baik-baik kalimat berikut ini teman pro 2. This competition is a great opportunity for me. Artinya, kompetisi ini adalah kesempatan yang bagus bagi saya. Nah, sekarang giliran kamu untuk mengulangi kalimatnya. You can ask this word when talking about a change to do or achieve something. For example, English can give us more opportunities. It means bahasa Inggris dapat memberikan kita lebih banyak peluang. Kemudian kita lanjut teman pro 2, kata keempat hari ini ada growth. And our last word today is growth, artinya adalah pertumbuhan atau perkembangan. Simak baik-baik kalimat yang Anya sampaikan berikut ini. Mistakes are part of personal growth. Artinya, kesalahan adalah bagian dari perkembangan diri. Kamu bisa ulangi kalimatnya di rumah nih teman pro 2. Ingat ya, learning doesn't happen overnight. Every mistake, every effort, and every experience can help us grow. Nah teman pro 2, so today's four words are belief, artinya percaya, effort artinya usaha, opportunity artinya kesempatan, growth artinya perkembangan. Let's put them into one sentence. Believe in yourself, make an effort, take every opportunity and keep growing. Artinya adalah percayalah pada dirimu sendiri, berusahalah, manfaatkan setiap kesempatan dan terus berkembang.

Masih di 105,5 FM Radi Produa Sungai teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen English Corner teman Produa. Setelah tadi kita belajar bersama Miss Rima Marlina ya, dengan topik modal verb teman Produa. Kali ini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu Song of the Day nih teman Produa. Tadi udah nyaputerin lagu Golden by Hendrik. Our first song is Golden. This song is full of energy and has a strong message about finding your strength and believing in yourself. Let's learn one word from the song. Golden artinya adalah emas atau sesuatu yang sangat berharga dan juga istimewa. For example, this is a golden opportunity. Artinya adalah ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Nah teman Produa, kamu bisa ikuti aja dengan menyebutkan kalimat tadi. Ingat ya teman Produa, the word golden can describe something valuable, special, or full of potential teman Produa. Kemudian kita lanjut nih teman Produa di lagu yang kedua ya. Pada kesempatan sore hari ini teman Produa akan hanya hadirkan lagu yang kedua, yaitu lagu dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars dengan Die With A Smile.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, and our final song today is Bird of a Feather. The title itself contains an interesting English expression. Bird of a Feather, it comes from the expression birds of a feather flock together. It means orang-orang yang memiliki kesamaan biasanya berkumpul bersama. For example, they have similar interests. Birds of a feather flock together. Nah, kamu bisa mengulangi expression tersebut nih teman pre 2. Nah, teman pre 2, kita sudah belajar hingga segmen ketiga yaitu Song of the Day, dan kita masuk ke segmen keempat pada sore hari ini teman pre 2 di English Corner adalah Sentence Challenge. Now, it's time for our final segment, Sentence Challenge. Today, Cam is guess the word. I'll give you a clue in English and you have to guess the correct word. Ready teman pre 2, dengarkan baik-baik ya. Untuk challenge yang pertama, here's your first clue. I am a place where you can see many animals and people visit me to learn about them. Now, can you guess what I am? Think carefully. Hanya tunggu teman pre 2 jawaban kamu ya. Untuk challenge yang kedua, dengarkan baik-baik teman pre 2 cluenya. I am a cold sweet and you can eat me. I come in many different flavors. Now, can you guess what I am? Hanya tunggu jawaban kamu teman Pro 2. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 2 di 08 12 77 22 10 55. Kemudian untuk challenge yang ketiga ya teman Pro 2, dengarkan cluenya baik-baik. I have many page, you can read me, and I can take you to another world without leaving your room. Now, can you guess what I am, teman pro 2? Kamu bisa pikirkan baik-baik dan kirim jawaban kamu melalui WhatsApp Pro 2. Kemudian kita lanjut teman pro 2 ke challenge yang keempat nih teman pro 2 ya. Ini adalah challenge yang terakhir. Dengarkan cluenya baik-baik. I appear in the sky after rain. I have many colors and look like a beautiful art. Nah, kamu bisa pikirkan ini baik-baik dan kirim jawaban kamu melalui WhatsApp pro 2 teman pro 2. Nah, kali ini sudah masuk ya teman pro 2. Beberapa teman pro 2 yang bergabung bersamaannya pada sore hari ini dengan nomor belakang WhatsApp-nya 4942 ya. Untuk jawaban challenge yang pertama nih teman pre 2 adalah zoo. Kira-kira benar gak sih teman pre 2? Benar ya teman pre 2 dengan cluenya. Hanya ulangi sekali lagi. I am a place where you can see many animals and people visit me to learn about them. A zoo is a place where people can see and learn about different animals. Nah, here's a simple sentence. We visit the zoo last weekend. It means kami mengunjungi kebun binatang akhir pekan lalu. Kemudian kita lanjut sama pro 2 ke jawaban yang kedua dengan nomor belakang 2746 ya. Katanya jawaban yang kedua ice cream kak. Kira-kira bener gak sih teman pro 2? Bener ya teman pro 2, karena ice cream is a cold and sweet dessert. Let's make a simple sentence. My favorite ice cream flavor is chocolate. It means rasa es krim favorit saya adalah coklat. Now, say it with me. My favorite ice cream flavor is chocolate nih teman pro 2. Kemudian di jawaban challenge yang ketiga adalah book ya teman pro 2, karena belum ada teman-teman pro 2 yang bergabung pada sore hari ini. Jadi untuk jawaban yang ketiga adalah book. A book has a page and can give us information, stories and new ideas. Here's a simple sentence. I love reading books before I go to bed. It means saya suka membaca buku sebelum tidur. Dan jawaban yang keempat, yang terakhir ini paling gampang teman pro 2, karena dia muncul setelah hujan ya dan punya warna yang cantik ya teman pro 2, yaitu adalah rainbow atau pelangi. A rainbow is a colorful art that
can sometimes appear in the sky after rain. Let's make a sentence. There is a beautiful rainbow in the sky. It means ada pelangi yang indah di langit. Nah teman-teman Pro 2, keren banget nih jawaban-jawaban dari teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung pada sore hari ini. How many answers did you get right? If you got all four, congratulations. Don't forget to call us or send a voice note. Tell us your answer and try to make your own English sentence using today's word. Thank you for joining Sentence Challenge today, teman-teman Pro 2. Keep practicing your English, stay curious, and remember, practice makes progress. I'm Anya, and this is English Corner. See you next time. Goodbye.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: dan asin, asin sekali, kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut Pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: 2025, di mana film ini disutradarai oleh Dylan Sautern dan juga Willow Lace, dan akan memperlihatkan sejumlah footage yang belum pernah dilihat sebelumnya sekaligus menangkap atmosfer konser dan antusiasme para penggemar Oasis di berbagai negara. Dan film ini akan tayang pada tanggal 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Agensi Jenny OA Entertainment mengkonfirmasi bahwa Jenny akan comeback dengan merilis EP terbaru pada akhir Agustus. Rilisan ini akan menjadi proyek solo terbaru Jenny setelah berbagai aktivitas musik sebelumnya. Kabarnya beberapa lagu terbaru seperti Less Than a Lover, Fallen Angel, dan Look It Down ini akan diperkirakan masuk ke dalam EP baru tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh. Sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya? Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah kenal
1: lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai masih kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya. Oh,
1: iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak workshop mungkin ya, kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing. Yes. Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang. Jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu. Langsung masuk drive.
0: Follow. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Yeah. Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung
0: yang
1: nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
2: Keras. Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie?
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih. Itu
1: harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke,
3: itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa? Gak bisa nggak mau keluar kamar kan?
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Itu, iya. Bener.
0: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Gimana tuh, Bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih, jangan dilupain.
0: Oke,
2: misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya?
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah,
3: kemana ini kita berada?
1: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
1: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Morris lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
2: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
2: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
2: Ya itu aja sebelumnya.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya. Gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas. Bener
0: iya
2: gak?
0: Sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman. Cuman,
1: terus dia aja digoreng gitu.
0: Digas. Terus sekarang teman. Terus sekarang. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener. Bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Nah.
1: Bukan sama-sama oh, bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu, bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih mereka
1: PD-nya yang mana
2: dan mereka tahu harus ngapain labelnya nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu
0: berarti yang kayak ya udah bisa kebayang udah mateng lah ya
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu, jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Sih, okay, jadi okay, kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan
2: musiknya full ya kirim tes. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitunya ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves tuh gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: ini dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa ya? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke. Kalau orang
3: yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya, kayak wah.
3: Bener ini, okay.
2: Boleh sekali lagi,
3: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata jualan.
3: 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian. Masih.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga
0: oh,
4: sih.
0: Oke.
4: Karena ya pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
1: Kecewa banget.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Ada ngarep.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada.
2: Ada yang gimana tadi lagu Monas?
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan. Bukan. Bukan. Ya, ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin. Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia wih, ya bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener. Oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang. Kan.
1: Itu, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap.
1: Makanya deh langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung nonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, oh, benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: Benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya itu kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu. Terusin
0: lagunya, bener-bener.
1: Lu
0: rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Bener-bener.
0: Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke.
0: Peach. Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Asik. Lanjutnya siapa? Syauri.
1: Oke. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus biasanya. Iya, benar. Reason-nya bagus.
4: Kalau iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: melambangkan kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
2: Cewek. Jadi pinky cong.
0: Kan dong beda dong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya. Yeah.
0: Girly gitu.
4: Girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang dia
0: manis.
2: Emang pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya. Berarti
2: warnanya. Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik beneran gila. Cuman bukan naik gila yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
4: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Namanya siapa?
3: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener. Oke deh terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
4: Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti?
3: Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti gak dijual ya?
4: Gak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu.
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Itu.
0: Ini komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewaves_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakuin.
4: Bisa diikutin.
0: Jadi bisa sekarang, dicek
4: di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
4: kan. TNC-nya di situ.
0: Biar dapat parfum.
4: Parfumnya.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Bukan beda lagu. Itu beda campaign. Beda campaign-nya mas. Beda lagi itu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

105,5 FM Pradua, Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat temu Pradua. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12.00 nanti nih ya. Gimana nih temu Pradua setelah 17-an Agustus ya, gimana nih untuk vibes-nya? Apa yang kamu perbarui nih ya, atau mungkin apa yang baru aja kamu lakukan, ataukah mencari diskonan 17-an? Atau diskon kemerdekaan nih temu Pradua. Terus juga siapa yang udah nonton pawai ataupun karnaval, terus atau udah ikutan lomba untuk

di sekitar rumahnya ataupun di sekitar kantornya di Tumpra 2 ya, untuk lomba 17-annya. Pokoknya semangat terus nih Tumpra 2 untuk lomba-lombanya kalau masih ada. Kalaupun udah selesai, alhamdulillah ya, akhirnya selesai juga. Walaupun kita semua capek, tapi kayaknya puas nih Tumpra 2. Jadi gak sabar untuk 17-an tahun depan. Sabar ya, masih 2026 nih Tumpra 2, masih baru juga selesainya. Terus juga kayaknya penasaran ya, bakal ada kejutan apa lagi nih untuk 17 Agustus di tahun-tahun berikutnya. Oke deh, kalau gitu Tumpra 2, setelah tadi kita dengerin MLC dari Pro 2 Jakarta, kali ini kita masuk ke komunitas talk untuk malam ini tentunya Tumpra 2 ya. Kira-kira kita bakal bahas komunitas apa? Kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Raisa, Kembaran Aku. Enggak dong. Dengan Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Action! Oh, keren.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut ya, kita masih di komunitas Talk nih teman Pro 2. Karena masih vibes kemerdekaan ya, jadi kita bakal bahas nih, kita bakal mengenal lebih dekat dengan beberapa komunitas pecinta sejarah dan budaya di Indonesia. Siapa tahu nih ya, buat kamu juga yang pengen belajar bahasa, budaya, apapun pokoknya yang terkait sama sejarah ya, history lah kita bilangnya. Jadi yang pertama, kamu tuh bisa ikutan Komunitas History Indonesia atau KHI di Jakarta nih teman Pro 2. Adalah organisasi nirlaba independen bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Yang juga merupakan salah satu wadah nih ya buat kalian yang pengen peduli dengan sejarah dan juga budaya Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada 22 Maret 2003. Berarti udah 23 tahun nih teman Pro 2. Lama ya. Oleh Aisep Kambali, mahasiswa jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Congrats ya. Untuk awalnya berdirinya itu diberi nama KPSBI Historia, yaitu kependekan maksudnya Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia Historia nih tahun berdua. Tapi akhirnya di tahun 2005-2006 gitu berubah nama menjadi Komunitas Historia Indonesia. Jadi lebih simple, lebih singkat ya, disingkat pun jadi KHI nih tahun berdua. Yang menjadi cikal bakal dari gerakan KHI sampai sekarang gitu memperdua ya. Di mana ternyata mereka tuh enggak cuman berhasil menarik minat banyak anak muda untuk mencintai sejarah, tapi juga berhasil menikmati simpati dari beberapa lembaga dan juga perusahaan kayak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan bagi Komunitas Historia Indonesia ini, sejarah sama budaya Indonesia tuh bukan cuma sekedar subjek ya di sekolah teman perdua. Tapi lewat kreativitas kekinian, sekarang tuh KHI menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua ataupun muda untuk makin mencintai sejarahnya nih. Tuh, siapa yang tertarik ya? Soalnya bener sih teman berdua, aku lihat ya di konten TikTok juga di Jogja itu ada loh yang mirip-mirip, tapi aku lupa namanya apa. Cuma mereka tuh memang bikin kayak tour guide, kayak study tour gitu loh teman berdua ya, terus mereka keliling Jogja sambil diceritain. Nah itu tuh aku nggak tahu ya di bawah komunitas apa, atau mungkin di bawah perusahaan lagi, di bawah pariwisata kah, di bawah dinasnya kah gitu, aku kurang tahu gitu. Tapi seru loh ternyata teman berdua ya. Nah kira-kira siapa nih yang tertarik untuk bergabung ya, apalagi sekarang tuh kan lagi musim ospek maba ya. Jadi kan mungkin buat adik-adik maba nih yang lagi rantau ke Jakarta, boleh kalau kamu tertarik ya monggo nih dicobain teman berdua. Selanjutnya kira-kira ada komunitas apa lagi nih yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana nih teman berdua, kita bakal dengerin dulu satu lagu ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, untuk berikutnya tuh ada komunitas Sarda Solo nih, teman Pro 2. Yang mana ternyata ini adalah komunitas yang bergerak di kebudayaan Jawa kuno dan juga klasik nih. Jadi buat kamu yang tertarik sama Jawa-Jawa nih, teman Pro 2, ya siapa tahu kamu mau mendekati Mas Jawa ataupun Mbak-mbak Jawa, itu boleh ya, belajar dulu. Jadi untuk kegiatan itu adalah pembelajaran bahasa Jawa yang dilakuin setiap hari Minggu di kota Solo. Komunitas ini juga menarik nih karena mereka tuh giat banget untuk mengembangkan bahasa, budaya, dan sastra Jawa. Bahkan mereka tuh bikin kayak forum kelas yang dibuka untuk umum. Awalnya komunitas ini tuh didirikan untuk mengenang seorang ahli sastra Jawa, yaitu I Kuntara Wiryamartana nih, teman Pro 2. Aku agak takut salah ya ngomong namanya. Di mana komunitas ini ternyata didirikan 2 tahun yang lalu dan juga punya kegiatan banyak banget nih. Misalkan ada field trip atau mungkin ini ya, teman Pro 2. Tapi correct me if I'm wrong ya. Soalnya waktu itu aku lihatnya di Jogja sih. Lihat dari konten TikTok. Nah, cukup unik juga sama menarik nih buat kamu yang pengen belajar budaya Jawa sama bahasa ataupun sastranya. Kalau kamu penasaran, kamu bisa cari di Instagramnya nih, teman Pro 2 ya, @sraddha salah tuh itu, teman Pro 2. Kamu cari sendiri deh. Terus yang berikutnya adalah Cagar Budaya ID nih, yang memang ternyata berawal dari pengalaman pribadi pendiri, bahwa objek cagar budaya itu seringkali menyediakan maksudnya informasi yang memadai ya mengenai benda-benda cagar budaya yang juga meliputi fungsi edukasi kepada masyarakat. Jadi karena itu dia terinspirasi nih untuk menciptakan komunitas cagar budaya ini. Buat kamu yang penasaran bisa cek di Instagramnya @cagarbudaya.id, teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya kira-kira ada apa lagi nih? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana nih. Stay tune terus ya di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ngemis.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 20:54 nih teman Pro 2 ya. Jadi kita udah selesai untuk komunitas talknya. Setelah kita ngebahas beberapa komunitas supaya lebih dekat dengan budaya Indonesia nih. Kira-kira kamu pengen join ke komunitas yang mana nih teman Pro 2? Pokoknya apapun itu komunitas yang kamu ikutin, semoga positif nih teman Pro 2 ya. Amin, amin. Habis ini kita bakal masuk ke zona kampus nih. Jadi buat adik-adik maba yang udah selesai ospeknya, semangat ya kuliahnya. Kalau misalkan belum, masih libur, ya udah nikmatin dulu liburannya. Terus juga persiapkan diri kamu untuk kuliah teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu nih lagu dari Rizky Febian dengan Malam Rawan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Erin isunya lihat teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 ya untuk zona kampusnya. Jadi Vinka tadi udah bahas ya cara untuk memanfaatkan perpustakaan kampus nih. Jadi jangan ragu untuk bertanya ke pustakawan juga nih teman Pro 2. Misalnya kamu butuh buku apa gitu teman Pro 2 ya. Tanya aja, ada enggak ada urusan belakang ya kan. Pokoknya kalau misalkan kampus kamu ada perpustakaan ya pasti ada lah teman Pro 2 ya. Masa sih kampus enggak ada perpustakaan? Jadi pokoknya manfaatin dengan sebaik mungkin nih teman Pro 2. Jadi udah ke perpustakaan belum nih untuk awal semester? Kayaknya terlalu cepat ya untuk ke perpustakaan di masa-masa pengenalan kampus ataupun di awal-awal perkuliahan. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, buat kamu pokoknya jangan kemana-mana, karena Vinka masih bakal nemenin kamu di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Dari sini lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 21.59 nih ya, gak berasa. Jadi setelah kita bahas dana kampus, habis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari ini teman Pro 2 ya. Kira-kira kita bakal bahas apa nih? Buat kamu yang pengen bergabung di cerita penutup harinya, boleh banget nih teman Pro 2. Nanti chat-chat aja ya ke WhatsApp kita di 08127722 1055. So don't go anywhere and stay tuned terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Dan ini sini ya teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2 ya. Kita masuk ke cerita penutup hari, tentunya bareng sama aku Vinka untuk dijaga malamnya. Kali ini kita bakal bahas tentang fenomena cowok semangka nih teman Pro 2 ya. Ternyata bukan cuma buah aja semangka, tapi juga cowok tuh termasuk ada yang namanya tipe cowok semangka nih teman Pro 2. Jadi kamu pernah gak sih dengar istilah cowok semangka nih teman Pro 2? Tapi bukan cowok yang hobi banget semangka ya, tapi ternyata ini tuh istilah yang lagi rame banget di medsos untuk bilang kalau misalkan ada sosok laki-laki nih yang terlihat baik banget dari luar, tapi dia tuh punya sisi yang gak disangka-sangka tuh teman Pro 2 ya. Jadi ibaratnya gini teman Pro 2, cowok semangka tuh gini, dari yang aku tangkep ya, luarnya tuh hijau, green flag gitu teman Pro 2, tapi dalamnya red flag abis nih. Siapa yang udah pernah ketipu sama cowok kayak gitu? Gak apa-apa, sabar ya, namanya juga perjalanan hidup nih teman Pro 2. Jadi kelihatannya tuh di luar kayak sosok yang green flag banget, baik gitu teman Pro 2, tapi ternyata setelah menjalin hubungan, waduh, kelihatan deh tuh teman Pro 2 ya. Biasanya fenomena ini tuh berkaitan banget dengan first impression, ketika pertama kali ketemu terdengar kenyataan karakter aslinya itu teman Pro 2 ya. Terus juga sekarang tuh kan apa-apa tuh serba digital. Di era dating apps tuh media sosial memang kayak bisa ya untuk nampilin versi terbaik kita tuh teman Pro 2. Jadi gak heran nih kalau misalkan banyak yang agak merasa tertipu nih teman Pro 2. Habis ini kita bakal bahas ya ciri-cirinya, terus juga apalagi nih cara menghadapinya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi PDKT, please ya simak baik-baik nih. Sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu lagu requestan Kak Lara ya. Ini request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Deja Vu. Tuh teman Pro 2, habis ini bakal Vinka puterin. Buat kamu yang pengen gabung, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: ada titik-titik.
1: Pro 2 Sulilian,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

lagi di 105,5 FM Radio 2, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Jadi banyak banget nih teman Radio 2 ciri-ciri cowok semangka ya. Terus juga kalau misalkan kamu lagi dipertemukan dengan cowok bersemangka, tipe semangka ini maksudnya teman Radio 2 ya, kuncinya tuh bukan langsung nganggap dia red flag atau gimana nih, tapi pelan-pelan aja lihat dulu ya polanya. Terus juga jaga nih boundaries ataupun batasannya teman Radio 2. So itu tadi untuk cerita penutup hari kita hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 ya. Habis ini gak berasa teman Radio 2, sekarang udah menunjukkan pukul 22 lewat 59 setelah Finka nemenin kamu dari pukul 8 malam tadi. So sekarang udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir karena 1 jam ke depan RRD Pro 2 Sungai Liat masih bakal mengudara mengisi ruang dengar kamu dengan koleksi musik ataupun playlist malam harinya nih ya, sebelum kita bakal tutup siaran nih teman Radio 2. Buat kamu yang udah bergabung hari ini, terima kasih banyak ya, semoga bahagia selalu nih. Terus juga buat kamu yang udah siap-siap istirahat atau mungkin ada yang lagi kecapean ya karena hari ini ikutan pawai karnaval di kabupaten, jadi pokoknya selamat beristirahat nih teman Radio 2. Oke deh kalau gitu Finka pamit undur diri nih ya. Buat kamu juga yang udah siap untuk istirahat, selamat istirahat. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Sobat Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Temam Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, kali ini bersama dengan Jessica di edisi sepadanya ya, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan pastinya selama Jumat-Jumat ini ya teman Prodo ya, Jessica bakal nemenin kamu dengan beragam informasi ya. Ya pastinya ini juga bisa nemenin hari kamu ya teman Prodo ya. Dimulai nanti di jam 6 kita akan masuk ke sepada musik dan informasi sampai jam 8 ya teman Prodo ya. Dan pastinya nanti di jam 8 kamu bakal dapat segmen FYP of the week nih. Kira-kira FYP apa nih ya selama seminggu ini ya teman Prodo, yang ada di TikTok maupun juga dari Instagram kita ya teman Prodo ya, yang lagi happening banget. Nah selanjutnya nanti akan dilanjutkan juga dengan sepada prioritas nasional lingkungan hidup ya teman Prodo di jam 9 waktu Indonesia Barat. So teman Prodo, pastinya Jessica gak akan nemenin kamu dengan informasi aja, dengan lagu-lagu pilihan juga buat nemenin pagi hari kamu supaya makin semangat ya hari Jumatnya ya. Tenang aja teman Prodo, setelah ini kamu bakal weekend nih. Jadi buat teman Prodo semangat ya untuk hari ini ya, untuk dalam menjalani hari ya teman Prodo. Pastinya ini juga jadi semangat buat kamu supaya aktivitas kamu juga jadi all out abis. Dan teman Prodo ya, Jessica masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 10. So jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
10: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Tiga, persatuan Indonesia.
12: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
13: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ini. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sungai Liat.
3: This is Pink.
4: Hey, yo, it's DJ Khaled.
5: Hey, this is
4: Ellie Goulding.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is Major Lazer.
8: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
9: This is Boy Young Dro.
10: This is Drizzy.
11: Hey, guys, it's Selena Gomez.
12: They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

0: Info Pro 2 FM.
1: Cuma Pro 2, inilah Info Pro 2. Harry Kane menjadi pemilik sepatu emas 2026. Kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropa. Melansir dari laman Bayern München, anugerah tersebut diberikan di FC Bayern Museum Allianz Arena pada Kamis 20 Agustus waktu setempat. Kane menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya. Kane pertama kali menerima sepatu emas pada musim 2023-2024. Saat itu Kane berhasil mencetak 36 gol Bundesliga pada musim pertamanya bersama dengan Bayern München, terbanyak di Eropa. Luka Toni menyerahkan sepatu emas kepada Kane dan memujinya sebagai mesin gol. Toni melihat Kane selalu mencari peluang, mencari gol. Sejumlah legenda bola juga mengucapkan selamat kepada Kane, diantaranya Alan Shearer, Gary Lineker, dan juga Rio Ferdinand serta Jurgen Klinsmann. Kane menjadi pemain ketiga Bayern München dengan 2 sepatu emas. Pemain lainnya antara lain Müller pada yang menang di tahun 1970, 1972 dan Lewandowski di tahun 2021-2022. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Kembali lagi ya bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Tadi kita udah ngikutin bersama ya teman Pradua ya, jazz musik sampai jam 6 pagi. Dan saat ini teman Pradua kita akan masuk juga nih ke segmen kita di pagi hari ini, yakni pada musik dan informasi. So, untuk informasi pertama kita di pagi hari ini, teman Pradua ini hadir dari informasi seputar film nih, teman Pradua. Nah, langsung aja nih, teman Pradua, ini ada kabar terbaru yang merupakan salah satu kabar yang menggembirakan juga nih buat kamu yang suka banget sama film animasi stop motion nih teman Pradua. Laika kembali dengan film animasi stop motion terbaru berjudul Wildwood setelah 6 tahun teman Pradua. Nah, trailer terbaru dari film tersebut memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Prue di sini ya menjalankan misi menyelamatkan untuk adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Dalam menjalankan misi tersebut, Prue ditemani teman sekelasnya yakni Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay nih teman Pradua. Dan ini ya juga dilansir dari rri.co.id pada hari Kamis selalu ya teman Pradua ya. Ini juga petualangan mereka membawa keduanya memasuki hutan terlarang di luar Portland, Oregon. Dan hutan tersebut dipenuhi berbagai makhluk gaib termasuk hewan yang dapat berbicara, para bandit, serta sosok-sosok dengan kekuatan besar. Dalam trailer tersebut, ya Prue ini mengatakan bahwa ia telah berjanji untuk menjaga adiknya. Cuplikan tersebut juga menampilkan berbagai adegan aksi dan petualangan dengan tempo yang cepat teman Pradua. Laika menyebut Wildwood ini sebagai proyek paling ambisius yang mereka kerjakan. Dan film tersebut diadaptasi dari buku karya Colin Meloy, vokalis band The Decemberists dengan ilustrasi dari Carson Ellis. Produksi film melibatkan 136 lokasi yang digunakan dalam cerita. Sejumlah lokasi bahkan dibuat dalam ukuran yang sangat besar sehingga dapat dimasuki oleh para kru selama proses produksi. Wildwood juga menggunakan 231 boneka praktis dan memiliki 54 karakter utama. Setiap karakter dirancang untuk diberi kostum secara khusus sehingga menyerupai sebuah karya seni nih teman Pradua. Menarik banget ya film-film stop motion gini ya teman Pradua ya. Jajaran pengisi suaranya juga banyak banget ya teman Pradua ya. Ada Carey Mulligan, ada Mahershala Ali, ada Angela Bassett, terus juga Richard E. Grant, Amanda Stenberg, dan masih banyak lagi teman Pradua. Nah, Wildwood ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 Oktober 2026 melalui Pathom Entertainment. So, buat teman Pradua yang suka banget nih film-film animasi stop motion, Wildwood ini bakalan jadi salah satu waiting list kamu ya dari film stop motion ya teman Pradua ya, film animasi stop motion yang bakalan hadir di tahun ini tepatnya di bulan Oktober ya teman Pradua ya, jangan lupa dicatat tanggalnya ya buat kamu. Nah teman Pradua, buat kamu nih yang juga lagi siap-siap untuk beraktivitas, semangat pagi ya, semoga hari ini lancar-lancar aja ya teman Pradua ya pastinya ya. Dan Jessica juga masih nemenin kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Ardito Pramono, Fine Today.

0: hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuman itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi ya di 105,5-nya. Dan di pagi hari ini, teman Pro 2, saatnya Jessica juga mau kasih informasi nih seputar perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mau jalan-jalan atau mungkin juga mau berpergian ya teman Pro 2 ya, keluar rumah, ini bisa banget nih dipersiapin ya, terutama memang cuacanya nih kalau dari pantauan dari laman bmkg.go.id nih teman Pro 2, ini masih belum ada tanda-tanda akan hujan ya teman Pro 2 ya, untuk beberapa waktu ke depan juga. Tapi teman Pro 2, gak ada salahnya ya kita untuk tetap prepare ya dengan peralatan-peralatan yang mungkin yang bawa motor, silakan juga tetap membawa jas hujan ya di bawah jok motor kamu ya teman Pro 2 ya, jangan sampai kelupaan gitu. Nah buat teman Pro 2, kita langsung aja nih untuk perakiraan cuaca di seputaran Kabupaten Bangka nih teman Pro 2 ya, ini terpantau cerah dengan suhu udara sekitar 21-33 derajat Celcius. Sama juga di Kabupaten Belitung ya teman Pro 2 ya, di cuacanya cerah ya, ini sekitaran 21-33 derajat Celcius. Dan disusul oleh Kabupaten Bangka Selatan dengan suhu udara sekitar 22-33 derajat Celcius. Di Bangka Tengah cuaca cerah dengan suhu udara sekitar 21-34 derajat Celcius. Kabupaten Bangka Barat dengan 22-32 derajat Celcius, cuaca cerah. Dan Kabupaten Belitung Timur di 23-31 derajat Celcius ya, masih cerah juga nih di Belitung Timur. Dan untuk Kota Pangkal Pinang ya teman Pro 2 ya, terpantau cerah dengan suhu udara 22-33 derajat Celcius. Jadi buat teman Pro 2 ya, kamu perlu banget nih karena cuacanya memang lagi cerah banget ya. Ini juga matahari udah kelihatan jelas ya, terpantau dari jalur 2 Jalan Ahmad Yani atau Mom Pro 2 ya. Ini benar-benar perlu banget nih kamu untuk prepare juga dengan sunscreen dan juga sunblock ya Mom Pro 2 ya. Jangan sampai kelupaan karena nanti pastinya paparan sinar UV nih berpengaruh banget sama kondisi kulit kamu ya Mom Pro 2 ya. Jadi jangan lupa nih untuk pakai sunscreen dan juga sunblock untuk perlindungan kulit kamu. Nah, Mom Pro 2, kita lihat juga nih udah matahari udah terbit, terus juga udah mulai beraktivitas, dan pastinya aku mau kasih juga nih satu lagu yang cocok banget nih untuk memulai hari kamu. Ada dari Bondan Prakoso, Sunrise.
1: Stop.

0: Okay, one more letter. E.
1: Okay.
0: Okay. Go right, go up, go down, and go right.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba.
5: Teman terbaik kamu.

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan pelaku usaha kecil di berbagai daerah. Teman.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Radio ya, di sepadanya hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan teman Radio di sepada musik dan informasi kita yang ketiga hari ini ya, ini hadir dari film terbaru ya, dari karyanya Reza Octavian atau Reza Arab nih teman Pradua, yakni film komedi horor Harusnya Horor ya teman Pradua ya, yang udah tayang di bioskop Indonesia tanggal 20 Agustus 2026 lalu nih teman Pradua, tepatnya kemarin banget ya. Dan film ini kita bakal bahas tentang sinopsisnya ya, yang mengisahkan hantu yang mendapat tugas untuk menakuti 100.000 manusia. Dan teman Pradua, di berita ini juga dilansir ya dari rri.co.id bahwa film ini menjadi debutnya Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara film layar lebar. Reza juga turut menjadi pemeran utama dalam film produksi SJ Pictures tersebut. Nah, cerita ini juga berpusat pada sosok hantu bernama Mas yang memiliki kehidupan tidak biasa setelah meninggal dunia. Alih-alih menjadi sosok menyeramkan, Mas justru digambarkan sebagai hantu yang kesulitan menakuti manusia. Mas kemudian mendapat tugas dari alam baka untuk menakuti 100.000 manusia. Lucu banget ya teman berdua ya. Dan misi tersebut menjadi persoalan karena dirinya justru tidak memiliki kemampuan untuk membuat manusia ketakutan. Dalam kondisi tersebut, Mas bertemu dengan sekelompok konten kreator yang sedang mengalami masalah finansial. Mereka melihat keberadaan Mas sebagai kesempatan untuk membuat konten horor dan mendapatkan popularitas. Mas kemudian bekerja sama dengan para kreator tersebut untuk memenuhi tujuan masing-masing. Para kreator mendapatkan bahan untuk membuat konten, sedangkan Mas berusaha menyelesaikan tugas dari alam baka. Dalam cerita, Mas juga harus menghadapi pilihan yang semakin sulit. Ia tidak hanya berusaha memenuhi target menakuti manusia, tetapi juga mempertimbangkan hubungan dengan orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya. Kelompok kreator tersebut diperankan oleh sejumlah anggota komunitas kreator digital. Ada Trierson yang berperan sebagai Kevin, terus juga ada Lula Lava yang memerankan Gea, dan Gary Eng memerankan Kenzo. Yuka Teo juga tampil sebagai Cipuy, dan film ini juga menghadirkan King Aloy, Brevin, Nico Junius, Ibot, serta Teguh Prakoso atau TP teman Pradua. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Yosua Marcellos atau Celos, Malka Ravasya, terus ada Hero Suwarno, Roni P. Chandra, dan Reina Venska. Dan mendiang Lula Lava juga menjadi salah satu pemeran tersebut ya teman berdua ya. Nah, skenario dari Harusnya Horor juga ditulis oleh Rahabi Mandra dan Syahrun Ramadan. Film ini juga menggabungkan unsur komedi dan horor dengan cerita tentang konten kreator, persahabatan, serta kehidupan setelah kematian. Kehadiran para anggota komunitas kreator digital ini juga menjadi salah satu bagian menarik nih dari film ini. Sebagian pemain bahkan menjalani pendampingan akting karena baru pertama kali tampil di film layar lebar. Reza Arab juga sebelumnya dikenal sebagai kreator konten sebelum memperluas aktivitasnya ke dunia perfilman. Melalui Harusnya Horor, ia sekaligus menjalankan peran sebagai sutradara dan pemeran nih teman Pradua. Itu tadi ya berita yang dilansir dari rri.co.id nih seputar film Harusnya Horor karya Reza Arab ya teman berdua ya. Dan Jessica masih nemenin kamu nih dengan beragam lagu-lagu pilihan juga ya teman berdua ya. Dan kali ini pastinya Jessica di jam 7 nanti akan nemenin kamu ke Spada Musik dan Informasi Part 2. Jadi teman berdua jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Produ RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu. This is Yofi Enuno, Tulus, dan juga Glenn Adurayu.